0: stupid heart.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pamungkas dengan putus nomor 2. Lah kalau udah putus gimana dong nanti malam minggunya? Wah, ya boleh larian, HTS-an. Kata-kata apa ketemu mantan ya kan? Waduh. Tapi ngomong-ngomong sudah punya rencana gitu nomor 2 buat malam mingguan nanti? Ya kalau sudah punya sih syukur ya. Kalau yang belum punya, solusinya apa nih guys? Ya udah, dijalanin seperti biasa aja. Cuma satu yang pasti, malam minggu kamu, baik sudah atau tidaknya rencana, ya radionya cuma Pro 2 FM dong. Ya bisa nemenin kamu kapan saja, di mana saja, hari apapun Pro 2 ya. Mau Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi, malam Kamis, malam Minggu, insya Allah kita akan senantiasa menjadi teman terbaik, teman Pro 2. Jadi sekali lagi kita mau tanya dong, imbas dari kejadian viral TP di podcastnya Raditya Dika, ini tentunya meninggalkan cerita gitu Sonora 2 ya. Cerita mengenai impression atau impressionate-nya si Radit terhadap TP maupun sebaliknya. Bahkan kita netizen yang juga mengomentari hal tersebut atau podcast tersebut. Kalau yang Rian baca-baca sih ya, jadi netizen tuh lumayan gedek sama apa yang dilakukan si siapa TP ya. Mulai dari dia telat, kemudian suka ngeyel, kemudian juga jokes-jokes yang internal, kemudian celetukan yang kalau dia menyadari itu dia harus belajar gitu nomor 2, mencoba untuk mencari tahu batas dari jokes-nya tuh sampai di mana gitu. Jadi kayak yang jangan yang kayak tiba-tiba ngobrolin A malah ke C, dari C langsung ke Z nomor 2. Gitu sih kalau yang aku dengar gitu ya dari klarifikasi seorang TP. Tapi yang agak menyedihkan dari kejadian ini sih imbasnya sampai ke keluarganya sih. Itu yang menurutku agak berlebihan kalau ketika kita menghujat atau menjudge seseorang berdasarkan keluarganya juga. Padahal kan beda tuh dari TP kemudian istrinya, tentu beda, bukan orang yang sama ya kan. Jadi ya baiknya tidak sampai ke keluarga aja sih. Itu yang aku sayangkan nomor 2. Tapi siapa sih Lurian? Ya saya hanyalah masyarakat biasa aja yang memandang hal ini nomor 2 ya. Tapi kita mau tahu dong, kalau kamu pernah gitu sebel sama seseorang karena kelakuannya atau dia yang menyebalkan. Kalau pernah, cerita sekarang juga ya. Sampai nanti jam 9 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh iya benar, sama loh.
1: Oh my god.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya enggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi enggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
2: Oh gitu.
0: Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru enggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar enggak berhenti main.
2: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
2: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya.
0: Harus hati-hati juga nih.
2: Betul.
0: Jangan sampai terjebak. Biar gak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
2: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri? Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus, tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

0: cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Yah, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing, ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Yo, Suara 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih senantiasa bertahan di Pro 2 FM pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan teman-teman Pro 2 ya. Sirkuit Mandalika lagi pada sibuk banget nih akhir pekan ini Pro 2 ya. Karena akan menyelenggarakan Grand Prix of Indonesia. Tepatnya di Mandalika Pro 2. Dan dua pembalap kebanggaan kita akan juga bertarung di balapan besok harinya Pro 2 ya. Ada Veda Ega Pratama di kelas Moto 3 dan Mario Suryo Aji di kelas Moto 2. Wah, semoga para rider kita ini bisa maksimal hasilnya dan bisa membanggakan seluruh masyarakat Indonesia tentunya Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan di Spada kali ini. Kita akan ketemu lagi di Ngopi Yuk jam 9 hingga jam 10 pagi. Cuma di Pro 2 FM.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

102.2. Balik lagi masih barengan Ibrahim Rian sampai jam 10. Jadi kurang lebih sejam atau kurang dari sejam nih guys, Rian Ibrahim menemani kamu di Pro 2 FM pagi jelang siang kali ini. Yang sudah aku singgung tadi ya, bahwa Mandalika lagi sibuk parah karena Grand Prix of MotoGP Indonesia itu sementara berlangsung dari kemarin sampai besok tomorrow 2 ya. Nah, ternyata yang sibuk bukan hanya Indonesia di Mandalika khususnya tomorrow 2, melainkan juga di Singapura. Karena Singapura akan menjelang F1 GP. Jadi kalau yang tadi balap motor, yang ini balap mobil F1, guys. Nah, tapi di Singapura sendiri sepertinya menjelang balapan ini tidak semulus yang ada di Mandalika ya. Karena di Singapura kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan itu kena imbas di sono tomorrow 2. Dimana balapan utama di sirkuit Marina Bay itu dijadwalin mulai Minggu besok pukul 20.00 waktu setempat. Dan Badan Lingkungan Nasional Singapura juga mencatat indeks kualitas udara di sana selama 24 jam ini itu sudah masuk kategori yang tidak sehat, umumnya di angka 101 sampai 160. Nah, kabut asap yang rutin muncul di Singapura saat musim kemarau di Indonesia, tapi tahun ini kondisinya diperparah sama El Nino yang kuat tomorrow 2. Jadi menurut Wang Jingyu, asisten profesor di Nanyang Technological University, curah hujan di kawasan ini sekitar 80% di bawah normal sejak Juni dan memicu musim kebakaran paling parah. Nah, dari imbas kabut asap tersebut, Carlos Sainz selaku pembalap F1 ini itu menyebut kabut asap jelas persoalan lain dan pembalap tetap harus mengikuti arahan pihak berwenang. Jubir F1 itu bilang tidak ada risiko bagi jalannya balapan. FIA juga menyatakan udah siap nih rencana cadangan kalau kabut asap memburuk. Sementara penyelenggara nyiapin masker N95 di lokasi kalau dibutuhin. Ini gak ada yang mention Indonesia gitu teman-teman dua. Ya, mengingat kabut asap tuh disinyalir dari Sumatera dan juga Kalimantan. Mohon maaf nih Singapura ya, dan juga seluruh pihak terkait. Semoga balapannya aman ya, dan doakan juga, bantu doa, semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Kalimantan dan titik-titik terdampak itu segera pulih. Amin ya robbal alamin.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: HP zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya. Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu. Oh.
2: Takutnya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo wes Wororua. Sudah tahu belum sih kalau ada tren fashion terbaru nih Wororua. Namanya tuh pocketless. Dan tren pocketless ini udah banyak diadopsi anak muda karena nawarin gaya yang lebih praktis dan minimalis alias go dompetless. Jadi tren terbaru ini dimana pakaiannya tuh jarang atau bahkan tidak ada kantongnya gitu guys. Jadi di sisi lain tren ini secara gak langsung turut mengubah kebiasaan bawa dompet saat pergian, terutama ketika lagi punya kebutuhan transaksi yang bisa dilakukan secara digital. Jadi tren ini tuh dikombinasikan dengan tren digital saat ini yang mana transaksi udah bisa lewat transfer, top up, bahkan tinggal di scan aja menggunakan kris nomor 2 ya. Jadi gimana? Udah siap ikutan trennya belum, nomor 2? Kalau kata orang sih ini hanyalah apa namanya? Akal-akalan biar kita beli tas banyak-banyak guys.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apalah yang hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

47 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah tahun 2022. Hampir 5 jam sudah Ibrahim Rian nemenin kamu di pagi hari ini untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Tidak terasa udah 10 hari nih kita melewati Oktober tomorrow 2 ya. Dan terima kasih banyak juga kamu yang sudah ikutan gabung tadi di jam 7 sampai jam 9 untuk sepada guys. Yang mana kita lagi sempat ngomongin permasalahan Raditya Dika di podcastnya. Yang sebenarnya Radit sendiri gak ada masalah sama Teguh Prakoso tomorrow 2 ya. Cuman ya gitulah, kita kembalikan semuanya kepada netizen yang budiman ya. Ya, jadi kita semoga bisa mengambil pelajaran dari kegaduhan itu. Entah itu TP, Radit, bahkan saya sendiri tomorrow 2. Ya, kita bisa ngambil pelajaran penting bahwa tidak semua orang harus kita senangkan gitu tomorrow 2 ya. Dan tidak selamanya orang juga akan senang kepada kita. Pasti akan ada lovers and haters di bidang dan segi apapun itu tomorrow 2 ya. Jadi cukuplah untuk membahagiakan atau nyari validasi kepada orang lain. Karena berharap sama manusia kan biasanya ujung-ujungnya suka ada kekecewaan gitu guys. Jadi mari kita berharap saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia sebaik-baiknya lah penolong tomorrow 2 ya. Kalau begitu, biar Rian tidak melanjutkan kultum lagi nih ya. Rian mau pamit dulu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Semoga apa yang sudah kita hadirkan di Pro 2 FM pagi hari ini bisa bermanfaat buat tomorrow 2. Dan juga bisa lebih menyenangkan dan bikin kamu enjoy. Baik itu lagunya, kontennya maupun penyiarnya. Uhuhui. Dukung Rian dan juga teman Pro 2 atau kru Pro 2 FM yang lain seterusnya dan seterusnya tomorrow 2. Yang akan senantiasa insya Allah setiap hari nemenin kamu semuanya. Jadi cukup kamu mendengarkan kita yang menginformasikan. Ibrahim Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produ.

kedua dari Mike Conway yang akan mengakhiri karir balap profesionalnya setelah musim kejuaraan dunia balap ketahanan atau WEC 2026, di mana pembalap Inggris ini menutup karir setelah meraih 2 kemenangan Le Mans dan juga 2 gelar dunia bersama Toyota. Of Monza pada 6-8 November 2026 ini juga akan menjadi penampilan terakhir dari Conway bersama Toyota, dan Conway ini juga masih terlibat dalam persaingan gelar bersama rekan setimnya yaitu Nyck de Vries dan juga Kamui Kobayashi. Conway juga bergabung dengan Toyota pada 2014 dan telah mencatat 94 penampilan bersama tim pabrikan Jepang. Dia juga meraih 20 kemenangan dari WEC dan termasuk 2 kemenangan secara keseluruhan pada 24 Hours of Le Mans. Dan Conway juga mengatakan bahwa berhenti dari balapan bukanlah keputusan mudah, namun menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat menutup karir dan fokus pada keluarga. Info selanjutnya utama Pro 2 dari George Russell yang terancam start balapan dari belakang di Grand Prix Singapura 2026. Ini juga merupakan dampak dari kerusakan power unit Mercedes sebelumnya saat Grand Prix Bahrain di Malaysia, di mana Russell juga terpaksa menepi di Sepang ketika balapan menyisakan 5 putaran, dan saat itu dia juga berada di posisi ketiga di belakang safety car. Masalah juga terjadi ketika Russell ini memasuki tikungan 1, dan saat itu Mercedes ini juga mengkonfirmasi bahwa mobil Russell ini mengalami gagalan pada power unitnya. Dan wakil kepala tim Mercedes ada Bradley Lord ini juga menjelaskan masalah tersebut muncul secara tiba-tiba, dan saat itu kru menerima peringatan langsung dari Russell melalui radio. Mercedes juga kemudian membutuhkan power unit baru, dan masalah lainnya timbul ketika Russell sudah menggunakan 4 power unit sesuai batas musim 2026.

0: Bioskop pada 2006, di mana film ini juga mengangkat kisah tentang orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan, serta membawa harapan cinta hingga pengkhianatan. Dan dalam film ini juga teman berdua Dian berperan sebagai Sinta, di mana dia merupakan perempuan mandiri yang menemukan dirinya di antara masa lalu yang diwariskan dan masa depan yang ingin diciptakannya. Film yang datang dan pergi ditulis oleh dan disutradarai oleh Nurman Hakim dan juga Nan Archas. Dan film ini dijual akan tayang di bioskop pada 2026 meski tanggal penayangannya belum diumumkan. Sekian info Perdua yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Waktunya Perdua Hitlist.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio West. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Rahma beruji siap buat temenin kalian, teman Radio West. Sampai nanti di pukul 3 sore ya, kita bakalan seru-seruan bareng dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Apalagi ditambah di pagi ini, teman Radio West, kita pasti bakalan ada program untuk puterin lagu-lagu hasil requestannya kalian. Jadi kalau kamu mau ikutan gabung, bisa langsung gabung aja di Instagram kita di @produ_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08114300022. Langsung dibanyakin aja teman Produ untuk Produ Hitlist Special Request.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: Audio Moments Later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Kalau rencana buat jalan-jalan gitu ya, nyanyiin bareng sama pasangan. Terus kalian juga bisa ikutan untuk saling lempar gombalan mungkin ya, sama Prodi Wahya, ya enggak sih? Karena menurut aku lagunya benar-benar sweet banget. Ya, walaupun mungkin at the end kalau misalnya ada sesuatu bakalan saling melepaskan. Ya, siapa tahu aja kan kepentok ambisi mungkin, atau kepentok karir mungkin. Banyak kan yang bilang kalau misalnya lagi meniti karir, ya mending jangan dulu bareng gitu. Tapi ada juga kok yang multitasking, dia bisa jalan dua-duanya beriringan dan aman-aman aja gitu. Jadi bisa di kamu cobain teman perdua. By the way, kita sekarang udah masuk di program kita untuk pagi ini gitu ya, di Produa Hitlist Special Request. Aku masih menanti respon yang gabung, ternyata di line WhatsApp udah ada guys. Sabar. Ini ada dari Asri, mau request selesai Sabrina Leonor Kak, terima kasih. Oke, kita puterin langsung teman Produa ya. Sabrina, kebanyakan sih yang masuk di line WhatsApp itu pasti dari fansnya Sabrina Leonor. Selesai ya? Ada gak sih selesai? Ada. Oke, teman Produa, ini dia satu lagu. Next ke siapa lagi? Oke, kayaknya semua lagunya Sabrina. Udah aku puterin ya, itu udah mewakili juga kok. Terus dari Echa di 0853 sekian. Kok cuma sampai di 0853 sih? 0853 77 sekian. Nama Produa mau diputerin lagunya Patience dong Kak. Take That. Oke, boleh. Dari siapa, di mana nih? Enggak disebutin namanya. Bentar aku cari tahu dulu di profil WA-nya. Siapa ya namanya? Oh, Robi. Oke, boleh Robi. Ini dia Nama Produa, lagu buat temenin kamu. So stay tune aja terus di sini di 92,4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Cermati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tiba apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana nggak sih Kak?
1: Oh belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya betul, ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak
3: wow.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Ya. Kan biasanya, biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Coco Melon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Eh, enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Oke, itu nomor 2. Kita sekarang pindah ke Instagram dulu. Kita mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita, lihat Produ underscore Gorontalo. Kira-kira lagunya siapa nih yang mau aku puterin, teman Produ 2? Dari Riva Erwa, Kenry Semestaka. Boleh, kita cari sekarang ya. Kenry Semesta, ini dia teman berdua. Next, siapa lagi selain dari Riva, ada juga dari Kenko Archive, Ken FM, itu mau diputerin lagunya Kenris dan udah aku puterin ya, udah masuk ke list. Tata underscore Mahar, tak semudah Hompimpa dari Nabila Takia, Sita juga pengen Hompimpa, Arum Puspito juga mau Hompimpa, dan Absdor Radio juga sama. Dan okay, itu dia. Jadi 4 orang pengen lagunya Nabila gitu ya. Tak semudah Hompimpa, teman bro 2. Tak semudah Hompimpa. Okay. Itu dia 2 lagu buat kamu teman bro 2. Nanti kita pindah ke segmen berikutnya untuk puterin semua lagu-lagu hasil requestannya kalian. Stay tuned and happy listening.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.

Ada BCL teman Radio Fitur ini Skorian juga Lema Nino yang udah temenin kita sampai di pukul 11:05 teman Pro 2 masih bareng Rahma di Pro 2 Hitlist Special Request. Dan kita mau pindah lagi ke lagu-lagu hasil requestannya kalian. Kira-kira kamu mau diputerin lagu apa nih teman Pro 2? Tadi udah ke line WhatsApp, ke line Instagram. Nah sekarang kita lihat apakah udah ada yang bergabung atau ini ada yang pengen request lagunya siapa mungkin ya. Ternyata udah ada juga nih teman Pro 2 updatean terbaru dari underscore Gempi. Gempi sedikit lebih lama lagi by PCK. Terima kasih. Oke. Okay. Terus ada juga dari Jerisoy 90. Request Samuel Cipta dong, Jaga Terasa. Oke, okay. Terus Asriana Hera juga mau lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa, teman Pro 2. Oke, okay. Dua lagu buat temenin kamu di pagi ini. So, happy listening everyone. Dan buat kamu yang belum bisa aku puterin lagu-lagunya, dibanyakin aja, masih tersisa sekitar 30 menit lagi untuk kamu ikutan gabung bareng Rahma di Pro 2 Hitlist Special Request. And please welcome Pice Kota dan Samuel Well, chip that.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, itu Ampro 2 ada Ed Sheeran with Eyes Closed yang udah temenin kita sampai di pukul 11:17 dan masih bareng Rahma di siang ini. Mau bilang pagi udah di jam 11 ya. Siang ini teman Ampro 2. So, ini kita mau puterin lagi lagu yang di request sama teman Ampro 2 yang baru aja bergabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada siapa aja di sana? Sebentar, kita cek dulu ya, cek ombak dulu nih kita. Oh, banyak ternyata. Ini ada baru yang bergabung dari Dewi Kurnia, 53 request lagunya Fajar Nur. Salah apa aku ini? Tunggu sebentar, aku cari dulu lagunya Fajar kalau ada lagu itu ya. Fajar Nur, salah apa aku, ada ternyata. Oke, itu dia sama Bro 2. Next, lagunya siapa lagi nih? Vanessa Zika, Menjauh. Boleh, Vanessa Z, menjauh. Oke. Ini dia sama Bro 2. Satu lagu terakhir dari siapa ya? Itu by the way di request sama HTTPSNTIA. Terus lagu terakhir ini dari sebentar kita lihat dulu nih ya guys ya. Ada dari siapa di sana yang belum keputar, ada AHKGF. AHKGF. Remuk Angie Carvalho. Oke, tiga lagu teman berdua buat temenin kamu. Station terus di sini dan buat kalian yang mungkin karena waktunya udah mepet nih, mepet sama azan zuhur ya yang nanti akan dikumandangkan di pukul 11:38. Jadi kalau misalnya tiga lagu ini udah aku puterin, kemungkinan besar nih teman berdua programnya kita tutup. Jadi jangan sedih, kita hadir setiap hari juga kok. Jadi aman aja buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu favorit, bisa stay tune terus bareng kita setiap pukul 10 sampai pukul 12 teman berdua ya. 2 jam tuh kita kasih buat kamu. Dan ini dia 3 lagu buat kalian, buat temenin waktu weekend, entah itu lagi jalan-jalan atau kumpul keluarga atau sekarang tetap kerja. Ini dia Angie Carvalho, Fajar Nur dan juga Vanessa Zee.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, kita nomor 2. Itu dia ada Vanessa Z dengan Menjauh. Dan karena sekarang udah di pukul 11:36, kita nomor 2. Aku mau ngucapin thank you so much buat kalian yang udah ikutan seru-seruan bareng Rahma ya di program kita di Pro2 Hit List. Thank you buat siapa aja tadi yang udah ikutan request di siang ini. Ada dari Riva Arwa, Kenris Archive, Ken FM, Tata Mahar, Lia Megasari, Sita Latifa, Arum Puspito, The Naps, Asriya Hendra, Ahakaf, ada Jerry Isoy, ada Gempi, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Apalagi yang baru aja bergabung sekarang gitu ya. Maaf banget nih gak bisa kita puterin. Ini siapa nih? Ada dari Wendri underscore HN gitu ya. Mau diputerin lagunya Meidramin 100 Hidup. Boleh, tapi aku puterinnya pas di akhir banget ya. Udah di last minute. Dalam artian udah di pukul 11:50 lah. Karena sekarang kita harus break dulu teman Pro 2 untuk Pro 2 Hit List. Atau mungkin bisa dibilang udah bakalan kita close juga sebenarnya ya. Cuman untuk puterin satu lagu kayaknya masih bisa dan masih muat nih. 100 Hidup lagi dari Meidra aku kasih di pukul 11:55. Okay. So thank you so much buat kalian yang udah stay tune, udah gabung, dan udah ikutan seru-seruan. Nanti kalau misalnya mau dengerin lagu-lagu kita, bisa banget gabung besok teman berdua ya. Dan teman berdua, waktunya untuk azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Ini tepat akan dikumandangkan di pukul 11:38.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan salat dan Allah tutup dengan salat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum 'ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innaha wasatul jannah." Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saqfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan saqfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke, tanggal berdua. Kalau tadi kita udah seru-seruan dengerin musik bareng-bareng gitu ya, hasil requestannya kalian, kali ini kita mau ke informasi kuliner Taman Pro 2. Ada banyak banget informasi seputar kuliner yang pastinya bisa jadi rekomendasi buat kamu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang saat ini lagi bingung kira-kira mau makan apa ya, terus pengen disarankan entah itu makanan ataupun minuman pas sekali, atau mau coba recook juga boleh banget Taman Pro 2. Nanti aku bakalan spill. Dan ada beberapa informasi, salah satunya kita mulai dari ramen kali ya. Ini ada ramen yang juara banget Taman Pro 2. Ini tuh bisa dibilang adalah ramen yang masuk ke dalam versi Taste Atlas. Ada 7 jenis ramen terenak di dunia. Dari yang pertama itu ada ramen Yokohama di Jepang. Ini ramen yang memiliki skor tertinggi dari daftar Taste Atlas gitu ya. Ada di 4,3 ratingnya. Dan juga ini berbahan dasar dari Jepang Taman Pro 2. Dan emang populer juga gitu ya. Jadi yang paling terkenalnya itu adalah Tonkutsu Ramen, Shio Ramen, dan juga Miso Ramen. Terus yang kedua adalah Mian dari Cina. Ini juga mie yang dibuat dengan teknik tarik tangan gitu ya, dipercaya berasal dari Tiongkok Utara, kawasan penghasil gandum sejak ribuan tahun lalu. Ini ada di peringkat kedua. Dan mie ini juga populer, hidangannya itu adalah New Romian atau sup mie dengan kaldu sapi khas dari Lazhou yang dipadukan dengan minyak cabai atau kalau kita tuh bilang chili oil. Terus ada juga Bang Pau, Vietnam, Taman Pro 2. Mie beras asal dari Vietnam, berbentuk pipih dan lebar, berwarna putih. Oh, kayak kue tiau gitu ya. Ini juga katanya paling nikmat pas disantap itu dengan sedikit lemon. Jadi dia ada rasa-rasa segernya gitu. Tapi versi mie keringnya juga enak banget, Taman Pro 2. Jadi itu ada banget buat kamu yang pengen coba mie Bang Pau gitu ya. Gak tahu cara penyebutannya kayak mana. Informasi berikutnya atau mie-mie lainnya, kan ada 7 mie ya. Ini baru di mie keempat. Otomatis masih ada sekitar 3 mie lagi yang akan aku spill. So make sure tetap stay tune terus di sini.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

lanjut lagi tolong Pro 2 di nomor 4 untuk ramen terenak di dunia versi Tes Atlas ada dari Sanuki Udon, prefektur Kagawa, Jepang. Teman Pro 2, ini tuh teksturnya udonnya kenyal, dibuat melalui proses yang cukup panjang, mulai dari menguleni adonan tepung terigu dengan tangan, terus juga mendiamkannya agar mengembang gitu ya, terus nanti dipotong-potong sebelum digiling. Terus dari nama Sanuki ini juga merujuk pada nama lama Kagawa, wilayah yang sampai saat ini tuh masih menjadi mie paling penting di tradisi kuliner Jepang, teman Pro 2. Terus yang kelima ada udon dari Jepang itu sendiri. Ini juga selain ramen dan soba gitu ya, udon juga merupakan jenis mie paling populer di Jepang. Teksturnya ini tebal, kenyal, dan bentuk bulat yang khas, walaupun ukurannya ini bervariasi di setiap daerah. Terus ada juga Spätzle Jerman, teman Pro 2. Mie ini juga merupakan versi pasta dari ala Jerman yang dibuat dari campuran air, garam, tepung terigu dan juga telur. Terus resep ini juga pertama kali tercatat di tahun 1725, meski penciptanya ini tidak diketahui pasti. Mie ini juga kerap dipadukan dengan keju, sosis, sauerkraut, lentil, mentega, dan juga bayam dalam berbagai hidangan tradisional Jerman. Yang keempat ada Ban Hoi di pesisir tengah selatan Vietnam. Ini juga ada di skor 4-1, teman berdua ya, 4.1. Dan juga mie beras ini tuh sangat halus dan kerap disamakan dengan bihun. Dan juga secara tradisional itu dianyam menjadi ikatan pipi berbentuk persegi panjang. Itu dia teman Pro 2. Jadi kalian sukanya yang mana nih?

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti katung, Bi. Itih, tapi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih, Kartika.
4: Ya.
3: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
4: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
3: Langsung ke kantin ya?
4: Iya.
3: Pasti makan milo siram dan bawang.
4: Iya, pasti.
3: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu, ada nggak sih?
4: Di taman.
3: Di taman
4: di depan kelas.
3: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
4: Di lingkungan sekolah.
3: Ketemunya di mana coba?
4: Di sekolah.
3: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
4: Dari pertama masuk sekolah.
3: Oh, di mos, di aula?
4: Iya.
3: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
4: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
3: Oh, geng ya. Yo, oke.
4: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
3: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
4: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
3: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
4: Oh, dia.
3: Okay, dia terus.
4: Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
3: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
4: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
3: Sempat bermasalah dengan geng lawan.
4: Iya sih. Iya, begitu kan.
3: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
4: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya.
1: Ada Griwia Cinta Tengah Pro 2 dari Kaleb J. Dan kita lanjutin lagi. Ini ada yang bisa dibilang viral banget sama Pro 2. Mau coba enggak kalian? Karena ada kopi di Vietnam, ini diracik pakai terasi. Aduh, kayaknya ini udah mulai deh. Kemarin ada es krim rasa cabai, sekarang kopi rasa terasi, itu gimana konsepnya? Jadi yang biasanya kita minum itu kopi susu gitu ya, atau kalau enggak ya ada sedikit rempah-rempahnya gitu ditambah creamer. Nah kali ini kopi di Vietnam itu diracik pakai terasi. Dan enggak hanya diracik dengan susu ataupun creamer aja, tapi terasi di sini ini juga ditambahin teman Pro 2. Dan bikin pengalaman untuk minumnya pasti berbeda banget. Dan mungkin banyak orang yang mulai bingung, ini kita lagi minum kopi apa lagi nyeruput sambal gitu. Ya kan. Jadi ini aku mau spill dulu untuk bahan yang biasanya dipakai gitu ya untuk kopi ini, katanya itu memakai terasi dari udang yang dicampur dengan garam, terus difermentasi dalam tampayan tanah liat. Jadi aroma dan rasanya ini kuat banget. Bisa bayangkan gak itu, kopi yang biasanya tuh sangat pekat baunya ini bisa kalah sama terasi itu sendiri, teman Pro 2. Dan pemiliknya gitu ya, yaitu Ngroc Antuan, berusia 32 tahun, punya galeri atau kafe yang dikasih nama TOC Gallery. Ini bisa dibilang membuat karakter kuliner dengan minuman dan makanan yang unik-unik. Jadi kalau kalian pengen coba ke Vietnam, kalian pengen ngerasain sesuatu yang berbeda, nah kalian bisa cobain tuh teman Pro 2. Kawasannya ada di Pegunungan Hue, dan juga di sana mereka ngasih kenikmatan yang berbeda. Jadi kamu gak bakalan melupakan momen itu. Harganya juga cuma murah teman Pro 2, di 38.000 aja. Jadi kalian bisa langsung cobain kalau berniat untuk jalan-jalan ke Vietnam.

Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

Definitely the Lemon Berdua, Benjamin Kane. Dan ini dia, kita mau spill lagi masih seputar informasi kuliner. Lemon Berdua ada burger yang berisi 7 patty dan sampai mengandung 2614 kalori. Habislah kalian kolesterolnya ya. Kalau kata-kata kakak-kakak teknik ya. Kemarin kan kita habis melakukan yang namanya medical check up. Terus pada spill lah, kolesterol kalian aman geng, aman geng. Nah kebetulan aku masih normal. Nah si kakak-kakak ini pada bilang, habislah kita. Ini angkanya tinggi sekali gitu kan. Nah kalau misalnya kalian yang punya kolesterol, aku saranin jangan coba-coba sih Lemon Berdua, karena ini di Jepang gitu ya, menawarkan inovasi lewat menu uniknya. Again Jepang selalu punya kontribusi dan mendobrak pasar gitu ya, walaupun bikin kita shock dikit. Nah kali ini diperkenalkan oleh restoran Wendy's lewat burger mega. Jadi Wendy's Jepang ini tuh bahkan mengklaim burger ini sebagai burger terbesar dalam sejarah mereka di sana, di mana mega Wendy's ini memiliki isian 7 lapis patty daging sapi dan 4 lembar keju cheddar. Dan gak heran kalau kalorinya itu di 2614 KKL Lemon Berdua per porsi ya. Dan burger ini juga bahkan lebih besar dari varian triple andalannya Wendy's yang biasanya hanya berisi 3 patty. 7 patty guys, bayangin aja tuh gimana tuh cara makannya kan. Dan kalaupun udah makan, aku yakin dan percaya sekali digigit itu kenyang sih. Protein semua guys. Dan bukan hanya itu aja gitu ya, Wendy's juga katanya memiliki tinggi atau Mega Wendy's ini tuh punya tinggi sekitar 14 cm dengan bobot 900 gram, jauh lebih besar dibandingkan dengan Burger Crown The One Powder milik Burger King Jepang yang berisi 4 patty yang pernah dicoba di tahun 2023. Soal harga itu di 3.670 yen atau di sekitar 417.000 rupiah.

Kenapa Kate nomor 2 Kai Go featuring Chelsea Carter? Gimana? Udah cobain apa nih kalian nomor 2? Udah beberapa informasi seputar kuliner udah aku spill dan kita mau beralih dulu ya enggak sih, karena sekarang juga udah dipukul 13:05 nomor 2, itu artinya waktunya kita untuk updatein ke kalian informasi seputar olahraga. Ini biar apa? Biar gerak sayang. Iya. Karena kalau habis makan itu ngantuk kan, kalau diam-diam aja. Yuk, bisa yuk gerakin badannya, gerakin tangannya, maju mundur kakinya. Ini gara-gara Syahrini balik lagi berkarya atau pamper dua kita semua yang suka ngeklaim diri ini sebagai princess gitu ya. Kayak menemukan kembali tuan kita. Apa sih, bukan tuan ya, kayak our queen gitu loh. Jadi dia sekarang udah enggak cocok dipanggil princess. Princess itu untuk kita-kita aja. Dia our queen gitu kan. Oke deh, tuan berdua, nanti aku spill beberapa informasi olahraga buat kalian. So, stay tune terus di sini. Ada lagu dari Siska Saras dengan Cinta Setara.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

ada Hamka teman Prodi Web featuring Yoka Music dengan Sepi. Dan ini dia informasi pertama untuk olahraga di siang ini, di mana hasil kualifikasi MotoGP Mandalika teman Prodi Web, Fernandes Poli dan Marquez ini keempat, dan Fernandes ini jadi yang tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Indonesia. Pembalap dari Track House ini juga berhasil mengukir waktu terbaik 1 menit 28,852 detik, mengungguli dari Marco Bezzecchi dan juga Fabio Giannantonio yang harus puas menempati posisi kedua dan juga ketiga. Dan kesuksesan untuk Raul Fernandez juga diraih dengan perjuangan yang tak mudah. Sejumlah rider ini mengalami crash di kualifikasi pertama Q1. Ini termasuk Johan Zarco, ada Jack Miller, ada Ei Ogura dan juga Enea Bastianini. Meski demikian teman Prodi Web, Fermin Aldeger ini juga berhasil mengukir waktu tercepat di Q1 dengan raihan 1 menit 29,639 detik, dibuntuti oleh Ei Ogura dan juga Alex Rins. Dan memasuki Q2, Marquez ini sempat memimpin bersama Fabio Giannantonio ya, tetapi gak lama kemudian digusur oleh Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez. Dan di 5 menit tersisa, Fernandez berhasil meleset dengan waktu 1 menit 28,852 detik, sekaligus juga menggusur Bezzecchi di posisi pertama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

ada Candil nomor berdua dengan Isabella. Benar-benar ya membawa kita kembali ke masa-masa 2000-an awal enggak sih teman berdua? Heboh banget tuh Candil tuh. By the way, kita mau lanjut lagi sama informasi berikutnya masih seputar olahraga juga. Ada dari Ferdinand dan juga Pires yang janji bentrok tipis di duel legenda MU dan juga Arsenal dalam Pro 2. Menarik. Jadi dalam konferensi pers di Jakarta ya, Ferdinand ini mengaku akan tetap menunjukkan determinasi di lapangan meski laga berstatus persahabatan serta usia tidak muda lagi dalam Pro 2. Dan bagi Pires gitu ya, pertemuan dengan Manchester United ini selalu berstatus laga besar. Namun ketika para legenda bertemu dalam laga eksibisi, aspek yang dijunjung adalah persaudaraan. Terus jadwal dari Man UTD dan juga Arsenal pada duel legenda ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta di hari Sabtu ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berarti kita di jam 8. Terus laga ini juga nanti disaksikan melalui live streaming teman Pro 2. Dan sebanyak 36 legenda ini terdiri dari 18 ex pemain MU dan juga 18 mantan penggawa Arsenal ini akan berjumpa. Sederet nama bintang seperti Thierry Henry, Patricia Vieira, sama Dimitar Berbatov ya, ini akan hadir teman Pro 2. Jadi are you ready? Be ready.

manifesting ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan

Dan pastinya para atlet berprestasi itu Mambro 2 ya, ini patut untuk diapresiasi juga. Dan atlet dan juga pelatih asal Provinsi Gorontalo yang berhasil meraih medali pada ajang Asian Games di Jepang tahun 2026 ini menerima bonus dari Gubernur Gorontalo Gustar Ismail, di mana pemberian bonus ini juga sebagai bentuk apresiasi Gubernur atas prestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dan juga lebih khusus Provinsi Gorontalo di tingkat internasional. Dan juru bicara Gubernur Gorontalo ada Novaliansyah ini mengungkapkan bahwa pemberian bonus ini juga merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras, disiplin, serta perjuangan atlet dan pelatih dalam mengukir prestasi olahraga. Dia juga menjelaskan bahwa prestasi yang diberikan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan prestasi pada kejuaraan berikutnya. Selain kepada atlet, Mambro 2 penghargaan juga diberikan kepada satu pelatih sepak Takraw Nasional asal Gorontalo yaitu Noldi Husain yang berperan penting dalam mempersiapkan atlet mulai dari pembinaan teknik, peningkatan fisik, hingga penguatan mental saat menghadapi pertandingan. Menurut Novaliansyah juga bahwa keberhasilan atlet meraih medali tidak lepas dari proses latihan yang panjang, dukungan pelatih, serta komitmen untuk membawa nama Gorontalo dan Indonesia dalam kompetisi olahraga tingkat Asia Tenggara. Pemerintah Provinsi Gorontalo ini juga berharap ya untuk pencapaian ini dapat mendorong perkembangan olahraga daerah sekaligus juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menekuni bidang olahraga secara serius dan berprestasi. Jadi buat kamu nih teman berdua yang di sekolah tuh suka banget dituntut untuk, hey kamu tuh harus bisa let's say matematika ini, tapi kalau emang ternyata di dalam pendidikan formal misalnya kayak mata pelajaran kamu gak jago-jago amat, ya mungkin bakat kamu di olahraga gitu loh. Jadi asa aja terus minat dan bakatnya, sama mungkin bisa dikasih tahu ke ibu bapak guru ya untuk disampaikan ke orang tua, biar orang tua juga mungkin lebih ngeh gitu bahwa ternyata oh bakat anak saya ini bisa melalang buana gitu ya, bisa sampai ke Jepang nih kalau benar-benar diasah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Indonesia Top 20.

Oasis Chart Indonesia Top 20 tanggal 22. Senang sekali nanti Rahma temenin kamu untuk nge-spill semua perubahan-perubahan chart kita, baik yang harus turun dari rating ataupun mungkin malah naik teman Pro 2 dari chart. So, sebelum itu kita mau spill dulu nih siapa yang harus kedepak ya teman Pro 2 ya. Ada dari Itgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan yang harus out teman Pro 2, sayang sekali. Dan untuk posisi 20, ini adalah pemain lama yang akhirnya turun gunung teman Pro 2. Siapa dia? Coba tebak. Gak bisa? Oh ya udah gak apa-apa. Langsung aku spill kalau gitu ya. Ini ada dari Fajar Nur teman Pro 2 dengan Salah Apa Aku.

nih buat kita teman berdua karena sempat dipopulerkan oleh Anggis dan juga Betran Putra Onsu, dan kali ini dibawakan oleh Mahal ini teman berdua dengan makna yang lebih berbeda, interpretasi rasa yang juga berbeda, dan mungkin buat kamu versi Mahal ini lebih kerasa percumanya.

0: MCC 19 naik satu peringkat untuk minggu ini.
1: Tetap kau tak goyah, maaf keseratus.
0: Baik hati, by the way, Tomo Prado ini menceritakan tentang seseorang yang sedang berusaha untuk menerima perpisahan, tetapi justru kesulitan untuk melepaskan rasa cintanya karena orang yang ditinggalkan tetap memperlakukannya dengan baik.
1: Dasar kamu baik hati, kapan lupa.
0: Jadi bingung juga ya. Sebenarnya kan kalau orang-orang pada move on itu karena pakai perasaan ilfeel. Nah, kalau misalnya orangnya terlalu baik buat kita, ini cara bencinya gimana? Iya kan? Makanya banyak yang bilang, tolong kalau kita udah selesai, semoga kita tidak pernah bertemu dalam kesempatan apapun.

emang nggak bisa lupa sama Pro 2, ya siapa tahu rasanya bisa dikenang gitu kan, kayak lagunya Samuel Cipta yang di posisi 17 nih. Jaga terasa sama Pro 2. Indonesia Top 20. 17.

0: juga ngerasain gitu ya, falling in love with something, entah itu something new or someone else maybe, or siapa gitu. Maksa ya, agak maksa dikit gak apa-apa deh. So, untuk perempuan kita pindah yuk di posisi 15, ada dari Ungu dengan Utara Selatan.
1: Indonesia Top 20 15.

0: Pro 2 di posisi 14, ada di batas senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan.
1: Akan kuat dan jadi orang bermanfaat.
0: Lagu yang menceritakan tentang seseorang yang memanjatkan doa kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, di mana sejak bait pembukanya aja tokoh dalam lagu ini tuh udah mengakui sifat Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Baik.
1: Lalu ingin punya rumah.
0: Dan seluruh liriknya ini juga berisi tentang harapan yang dipanjatkan gitu ya, berhubungan dengan keyakinan bahwa setiap doa ini akan didengar.

0: sekarang mungkin udah di Oktober teman-teman Pro 2, tapi kita gak bisa pungkiri bahwa Februari ini mungkin sangat berkesan buat Roni Parulian. Dan Roni sekarang di posisi 13 di chart Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.

yang ini ayo kita bergalau bersama sama berdua dengan Wisnu Santika featuring Ari Lesmana ya, dengan Aku Harus Pergi yang saat ini ada di posisi 12 sama berdua. Pertanyaan kalian pasti, kok bisa lagu seenakinnya di posisi 12? Jangan salah, dia pernah di posisi 1 selama 2 minggu guys, dan sekarang dia turun. Yang sebelumnya di posisi 10 turun ke posisi 12. Udah capek, raja terakhir terus berada di tahta tertinggi.

0: Indonesia Top 20.
1: 11.
2: 11. Bahas Bunga Citra Lestari, kayaknya gak bakalan ada hal-hal yang bikin kita tuh bosan sama dia gitu ya. Karena dia tuh selalu ngasih gebrakan-gebrakan tuh Mampra 2. Salah satunya single terbarunya dia yang featuring bareng Just Flow dengan judul Terpesona. Ini naik satu peringkat Mampra 2 di posisi 11 di chart Indonesia Top 20.

selesai dari Sabrina Leonor. Ini benar-benar menggambarkan perasaan kita yang mungkin saat ini sudah lelah untuk bertahan. Tapi juga sadar bahwa perasaan itu masih memuncak gitu loh teman berdua. Tapi kalau misalnya dipertahankan, yang ada malah kehilangan diri sendiri. So ya, satu-satunya jalan ya dengan memutuskan untuk pergi gitu, menyelesaikan semua perasaan yang masih kita simpan. Sabrina dengan selesai ada di posisi 10 di chart Indonesia.

Ini dia buat kamu yang harus terpisah oleh jarak teman Pro2. Tapi pengen banget untuk bisa mengungkapkan perasaan kangen yang sedalam itu. Kamu wajib banget dengerin lagu dari Pichakota dengan single terbarunya itu Sedikit Lebih Lama yang mengisi posisi 9 di chart Indonesia Top 20.

bisa ada di posisi 1, at least bertahan selama 2 minggu atau seminggu lah ya. Tapi sayangnya malah turun nih sama Bro 2, turun 1 peringkat. Ini kenapa sih kalian gak suka ada butterfly era kah? Kalian pengennya galau-galau terus kah? Aduh, males banget deh. Posisi 6 sama Bro 2 di chart Indonesia Top 20, Adrian Khalif dengan 2001 kali.

sama Produwah ya, benar-benar deh. Hampir semua chart kita tuh dipegang sama para finalis Indonesia Idol gitu loh. Tadi ada Sabrina, terus ada Piche, terus ada Vanessa, terus sekarang ada Kendris. Nextnya aku gak tahu habis ini siapa yang pegang lagi. Tapi emang lagu-lagu dari mereka tuh benar-benar deep banget gitu ya. Kayak lagu satu ini dari Kendris sama Produwah dengan Semesta yang saat ini itu turun sama Produwah. Tapi dia udah pernah berada di posisi 1 selama 2 minggu. Turun 1 peringkat mengisi posisi 4 di chart Indonesia Top 2.

anda ya, cinta itu semudah hompim. Bahkannya gak bakalan sesakit ini gak sih teman Bro Duo untuk menebak-nebak kalau dia sebenarnya milik kita atau kita cuma jadi opsinya aja gitu. Aduh, sama kayak lagunya Nabila tadi, kalau dibalik gitu ya perannya, kamu tuh bakalan temuin aku di sana. Sedangkan kalau misalnya akunya yang sembunyi, sampai malam juga kamu gak bakalan dapet kan, karena emang kamu gak niat buat nyari.

0: Indonesia Top 20.
1: Oke, Tama Bro 2 pasti udah menanti-nanti untuk siapa yang memenangkan chart Indonesia Top 20 di peringkat pertama. Tapi sebelum itu kita mau rekap dulu teman Bro 2 ya, biar lebih familiar. Jadi biar kamu tuh tahu perubahan-perubahan chartnya, dan kamu juga bisa support lagu-lagu yang mungkin saat ini udah mulai naik tapi naiknya lama nih. Nah, kamu bisa untuk ikutan request-requestan biar naik teman Bro 2. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Posisi 20 teman Bro 2, ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

Cuma di posisi 18 yang naik satu peringkat ada Juicy Luisi dengan Baik Hati. Di posisi 17 yang terus satu peringkat ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Gold Tema Pro 2 dari Ray Putra featuring Farel Hilal naik satu peringkat di posisi 16. Di posisi 15 yang turun 2 peringkat ada Ungu dengan Utara Selatan. Di posisi 14 yang naik satu peringkat Tema Pro 2 ada Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Februari dari Roni Parulian ikutan naik satu peringkat mengisi posisi 13. Sedangkan Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana turun 2 peringkat di posisi 12. Posisi 11 sama Pro 2 yang naik satu peringkat ada Bunga Citra Lestari featuring Just Flo dengan Terpesona. Turun 2 peringkat mengisi posisi 10 ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Ini dia lagu untuk menghapus segala kerinduan teman berdua sedikit lebih lama dari Pitcher Kota berhasil naik 2 peringkat di posisi 9 yang sebelumnya di posisi 11. Posisi 8 yang turun 2 peringkat teman berdua ada Tulus dengan Teh Hijau. Bertahan di posisi 7 ada Good Morning Everyone featuring Firsa Bersari dengan Salah. 2001 kali dari Adrian Khalif sayangnya harus turun satu peringkat yang sebelumnya di posisi 5 ke posisi 6. Sedangkan di posisi 5 Tema Pro 2 yang turun satu peringkat ada Vanessa Z dengan Menjauh. Posisi 4 Tema Pro 2 yang turun satu peringkat ada Kendris dengan Semesta. Nabila Takia, Tak Muda, Hompimpa, Tak Semuda, Hompimpa naik 6 peringkat Tema Pro 2 di posisi 3. Dan ini dia jawara kita minggu lalu yang akhirnya turun, Nona dengan Home.

0: Itu dia tema Brodo untuk chart Indonesia Top 20. Dan kita langsung spill aja pemenang kita untuk minggu ini. Ada pemain baru tema Brodo 2, Midra dengan 100 hidup lagi.
1: Indonesia Top 20.

itu dia semua chart udah aku spill ke kalian dari posisi 1 sampai di posisi 20. Kebalik dari posisi 20 sampai di posisi 1. Dan itu artinya tugas aku udah selesai untuk hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune sama Pro 2. Dan tetap stay tune aja terus, karena nanti di jam 3 itu bakalan ada teman Pro 2 atau kru Pro 2 yang bakalan spill ke kamu untuk chart international top 20. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: dan sepak bola dan juga fantasi ini dijadwalkan tayang secara global lewat Disney Plus di musim panas 2027, teman berdua. Messi and the Giants ngikutin kisah Leo, anak berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif, dan dunia itu juga dikuasain para raksasa, dan juga Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Meski membawa nama Messi, serial ini juga tidak menampilkan kisah nyata sang sepak bola. Ceritanya menghadirkan karakter fisik bernama Leo yang menghadapi berbagai tantangan lewat pertandingan yang menyerupai sepak bola. Messi and the Giants bakalan tayang secara global lewat Disney Plus di musim panas 2027, dan serial ini juga dijadwalkan hadir lewat Disney Channel di Amerika Serikat. Dari aktor Song Ji-ho dan juga penyanyi artis Kim So-ri resmi mengumumkan pernikahan mereka. Acara pernikahan dijadwalin berlangsung di Oktober 2026 dan melansir dari Sompi, pengumumannya disampaikan di Selasa 6 Oktober kemarin lewat pernyataan resmi agensi Song Ji-ho Inyon Entertainment. Dan agensi juga menyebutkan pasangan ini telah menjalin hubungan cukup lama dan memutus menikah atas dasar kepercayaan yang kuat. Kim So-ri juga membagikan kabar tersebut lewat akun Instagram pribadinya dengan menggugah surat tulisan tangan, dan dalam surat itu juga dia mengaku masih sulit percaya akhirnya dia bisa mengumumkan kabar pernikahan kepada penggemarnya. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Internasional Top 20.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya untuk sore hari ini After Chart Indonesia Top 20, kita punya International Top 20 buat kamu semuanya sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sore hari ini teman Pro 2 ada Ansali bakalan temenin kamu semuanya untuk nganterin kamu ke puncak chart International Top 20. Dan langsung aja kita mulai dengan mengumumin siapa aja yang udah pada out of the chart. Di posisi 9 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan juga di posisi 16 Alex Offering One Republic dengan In Your Eyes harus out dari posisinya di chart International Top 20. Kita mulai dari posisi paling bontot nih teman Pro 2, 20 turun satu anak tangga dari minggu kemarin. Di minggu ke-9 nya ada Niall Horan dengan singlenya Little More Time.

Teman berdua musisi asal Irlandia, Noel Horan resmi ngeluncurin single terbarunya bertajuk Little More Time di tanggal 23 April tahun ini ya. Lagu ini merupakan single kedua yang diambil dari album studio keempatnya Dinner Party yang rilis di tanggal 5 Juni kemarin lewat Capitol Records. After 3 tahun sejak album The Show di tahun 2023, karya terbaru ini menandai fase hidup Niall yang kayaknya jauh lebih dewasa ya, personal dan juga reflektif di usianya yang sekarang menginjak 32 tahun. Little More Time ini Tumbro 2 menghadirkan semen akustik yang hangat dan juga intim, hasil kolaborasi dengan musisi berbakat just like John Ryan dan juga Alan Sterling. Secara liriknya juga ya, lagu ini merupakan sebuah perenungan mendalam nih tentang keinginan untuk menghentikan waktu ya. Nah, ini ngungkapin kalau di tengah hiruk pikuk ketenaran dan juga jadwal tour yang padat, dia sekarang lebih menghargai momen-momen kecil, kenyamanan, rumah, serta hubungan emosional yang tulus. Di atasnya Niall Horan, teman Pro 2, naik setona tangga di minggu pertama ke nomor 19. Please welcome Karol G.

0: Karol G itu nomor 2 ngerilis single Still yang menandai kolaborasi perdananya dengan Bruno Mars, dan lagu balada ini dibawain sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Lagunya yang angkat kisah cinta yang bertahan di tengah ancaman perpisahan nih. Karya ini jadi bagian dari album studio ke-6 Karol G, No Me Arrepiento De Sentir Tanto. Lagu ini dirilis di tanggal 7 Agustus kemarin teman Pro 2 dan sekarang ada di posisi 19 di chart International Top 20 Pro 2 dari Gorontalo. Di atasnya Karol G, kita punya Madonna dengan singlenya Dansteria turun satu anak tangga ke posisi 18.
1: International Top 20. 18.

Oke, Tom Bro 2, Madonna dan juga Charlie XCX finally bertemu dan juga memadukan musik pop lewat kolaborasi terbaru mereka, Dansteria, After Hours. Lagu ini merupakan versi baru dari Dansteria dan salah satu lagu yang masuk dalam album terbaru Madonna, Confession 2. Dan Tom Bro 2, Madonna berkolaborasi dengan Charlie XCX untuk menarikkan warna musik yang memadukan perjalanan musik antara keduanya dan juga ngebawa cerita mengenai perjalanan musik masing-masing. Di atasnya Madonna dan Steria Tom Bro 2 naik satu anak tangga dari minggu kemarin ke posisi 17 di minggu kedua. Kita punya Jane Aiko featuring Kendrick Lamar dengan singlenya So Good. International Top 20 17

0: This is Jenna Ego of Drink and Rick Lamar with So Good, lagu bernuansa R&B mid tempo yang juga memadukan vokal lembut Jenna Ego dengan gaya rap santai Kendrick Lamar. Pasti udah pada tahu kan doi siapa. Jadi empat produser ternama meramu aransemen minimalis untuk memperkuat chemistry kedua musisi yang terus berkolaborasi sejak 2010, dan proyek ini juga sekaligus menandai kembalinya Jenna Ego lepas album studio baru after jeda 4 tahun guys. Lagu ini dirilis di tanggal 10 September kemarin teman Pro 2. Di atasnya Jenna Ego featuring Kendrick Lamar with So Good. Kita punya flow dengan Terapi at the Club turun 2 anak tangga di minggu ke-9 ke nomor 16.
1: International Top 20. 16.

0: 2022, that was girl group asal Inggris Flow terus memperkuat identitas mereka lewat nuansa R&B era Y2K yang jadi ciri khas sejak debutnya nih tahun 2022. After ngerilis album pertama Access Soul Area di 2024 dan juga membagiin 4 lagu baru selama libur Natal kemarin, trio ini kembali menghadirkan single Magic Liquid di Maret kemarin. Dan sekarang trio Georgia Douglas, Taylor Quaresma dan juga Rini Downer ini resmi mengumumkan album kedua bertajuk Therapy at the Club sekaligus ngerilis lagu ini dengan judul yang sama. Meski judulnya terdengar emosional dan juga melankolis, Therapy at the Club ini justru hadir dengan atmosfer yang kayaknya penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini mengusung warna retro soul khas Inggris yang belakangan kembali populer berkat musisi Just Like Ray Yee, sama seperti Liquid teman-teman berdua ya. Lagu ini juga menampilkan sisi liar dan juga perilaku gak sehat yang dibungkus dalam nuansa pesta yang catchy dan juga penuh gaya. Jadiin terdengar fun tanpa kehilangan sentuhan emosional. Di atasnya Flow teman nomor 2, kita punya Olivia Rodrigo Stupid Song yang pernah duduk di posisi jawara turun 4 anak tangga ke nomor 15.
1: International Top 20.

0: Penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat Olivia Rodrigo kembali mencuri perhatian penggemar musik dunia teman perdua lewat perilisan lagu Stupid Song yang jadi salah satu single dari album studio ketiganya You Simply Decide for a Girl So In Love yang dirilis di tanggal 12 Juni 2026. Lagu ini teman berdua hadir barengan dengan video musik resmi yang langsung dapetin sambutan positif dari para penggemarnya. Dan Stupid Song ini itu ngangkatin tema euforia, kegugupan dan juga kekacauan perasaan yang seringkali muncul saat seorang sedang falling in love. Lewat lirik-lirik puitis dan juga emosional, Olivia ngebarin gimana perasaan cinta bisa ngebuat seorang merasa happy sekaligus kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di atasnya Olivia Rodrigo, teman berdua kita punya Ketsai Hoti Fruity naik satu anak tangga ke nomor 14.
1: International Top 20.
2: 14. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: This is Cat Side nomor 2 resmi masuki babak baru dalam perjalanan musik lewat EP ketiga mereka yang berjudul Wild. Jadi grup ini itu ngerilis project ini di tanggal 14 Agustus lewat HiBUMG dan juga Given Records dengan 5 lagu utama yang menampilkan eksplorasi musikal yang lebih luas. Wild dibuka dengan Pinky Up, terus lagu yang lebih dulu diperkenalkan Cat Side ini di April 2026. Lagu ini juga memadukan elemen hyperpop, techno dan juga dance pop dan juga menggunakan sampel dari lagu Meet Her at the Love Parade miliknya Dahul. Kita teman berdua ya. Terus juga bersama dengan perilisan EP, Cat Side itu menghadirkan Hootie Fruity yang ini sebagai single ketiga sekaligus meluncurin video musiknya. Lagu ini mengeksplorasi perpaduan Brazilian Funk dan juga hyperpop dengan beberapa bagian lirik yang menggunakan bahasa Portugis serta permainan kata yang berkaitan dengan makanan pastinya teman berdua ya. Dan di atasnya Cat Side, Hootie Fruity, teman berdua, new entry kita langsung nangkring di posisi 13. Yang pertama ada Martin Garrix dengan single terbarunya This Dream of You.
1: International Top 20.
2: 13.

Oke, Tom Pro 2, DJ dan juga produser Belanda, multi platinum dan juga memuncaki tangga lagu. Martin Garrix ngerilis single terbarunya This Dream of You yang ini, yang udah dirilis lewat Darkroom Records nih, Tom Pro 2. Dan lagu ini pertama kali diputar sebagai intro dari penampilan utama yang berkesan di Tomorrowland, Tom Pro 2. Dan dalam beberapa minggu berikutnya, dia terus menggoda lagu ini lewat penampilan akustik yang sederhana dan juga cuplikan di media sosial. Dan FYI, ini adalah suara aslinya dari Martin Garrix yang sebelumnya dia nggak sempat nyanyiin beberapa lagunya, paling cuma sama Bebe Rexha gitu kan. Dan untuk kali ini dengan single This Dream of You, dia yang bawain sendiri, Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran suaranya Martin Garrix seperti gimana, ini dia lagunya.

Di atasnya Martin Garrix dengan This Dream of You. Teman Pro 2, kita punya Morgan Wallen dengan Been By Now. Naik 1 di minggu ketiga di bulan keberapa nih sekarang? 10. Naik 1 di minggu ketiga ke posisi 12. International Top 20.

0: Teman berdua Morgan Wallen ngerilis single terbarunya untuk para penggemar seperti biasa di New Entry Music Friday ya. Sensasi musik country adalah genre yang kayaknya gak perlu dipertanyain lagi saat ini, dan dia kelihatannya gak nunjukin tanda-tanda bakalan menyerahkan tahtanya ke siapa gitu ya. Dan dia juga mendominasi tangga lagu dan juga konsernya terjual habis kemanapun dia pergi. Sekarang dia punya musik baru untuk menikmati para penggemarnya. Dan Morgan Wallen ini tampil di atas panggung untuk pertama malam pertama tour One Night at a Time di Stadion Neyland di tanggal 20 September kemarin di Knoxville, Tennessee, teman berdua. Dan di atasnya Morgan Wallen, kita punya new entry kita yang kedua, langsung nangkring di posisi 11. Please welcome Lisa dengan singlenya Sawadika.
1: International Top 20 11.

Lisa Blackpink berdua kembali mencuri perhatian dunia lewat karya solo terbarunya. Penyanyi asal Thailand ini juga resmi ngerilis single Sawadika di hari Jumat di tanggal 4 September kemarin ya. Lagu baru ini juga langsung menjadi perbincangan penggemar after menghadirkan perpaduan hip hop, rap dan juga identitas budaya Thailand. Jadi enggak nanggung-nanggung gitu ya. Sawadika langsung jadi trending topic di X. Dan Sawadika juga menjadi pembuka menuju era solo terbaru Lisa after dia ngumumin EP Press Play yang dirilis di tanggal 23 Oktober nanti jadwalnya. Lagu ini juga menjadi salah satu proyek penting Lisa setelah sukses album solo debutnya Alter Ego. Judul Sawadika juga diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika yang berarti halo ya. Kayak seperti arigato gozaimatsu. Jadi pemilihan kata ini juga itu rasa spesial ya. Karena Lisa menggunakan salah satu identitas paling lekat dengan negara kelahirannya sebagai pintu masuk ke era musik barunya. Mungkin kalau Lisa orang Gorontalo, pasti dia bakalan bikin judul lagu yang Ulo Lo Habari. Ya udah, di tahun 2 di atasnya Lisa ada Taylor Swift dengan singlenya I Knew It, I Knew You, naik 2 anak tangga di minggu ketiga ke nomor 10.

0: Teman berdua Taylor Swift kembali membawa kejutan manis bagi para penggemarnya. Dan kali ini dia resmi ngerilis single terbarunya yang berjudul I Knew It, I Knew You. Sebuah lagu menyentuh yang diciptain spesial sebagai soundtrack film animasi legendaris Disney and Pixar yang mendatang, Toy Story 5. Proyek ini juga menjadi momen yang sangat personal bagi Taylor, dan lewat unggahan akun Instagram pribadinya, pelantun dari lagu Fortnite ini juga ngebagiin video rumah masa kecilnya waktu dia mengenakan topi koboi merah persis seperti karakternya Jesse ya. Dia ngakuin telah menjadi pecinta berat Toy Story sejak dirinya baru berusia 5 tahun. Di atasnya Taylor Swift nomor 2 turun 2 anak tangga dan pernah menjadi jawara selama 2 pekan juga. Di nomor 9 untuk minggu ini ada Alex Warren dengan singlenya Rescuer.
1: International Top 20. 9.

penyanyi dan juga penulis lagu Alex Warren, teman berdua resmi ngerilis single terbaru ini, Rescuer, 7 Agustus kemarin. Lagu ini meluncur bersamaan dengan film music yang disutradarai oleh Andrew Donohoe dan juga dirilis tengah gelaran tour dunia Alex Warren, Finding Family on the World Tour. Lagu Rescuer juga diciptain sama Alex Warren sebagai bentuk penghormatan dan juga rasa thanks-nya sama sang istri loh, teman berdua, Cover Annan. Alex Warren sendiri mengungkapkan kalau Cover Annan ini merupakan sosok yang menyelamatkan hidupnya saat berada di titik

0: Di atasnya Alex Warren Rescure atau Pro 2 naik dua anak tangga dari minggu kemarin ke nomor 8 ada Troy Sivan, He's the Best.
1: International Top 20.

And this is Troye Sivan, teman berdua ngebuka babak baru dalam perjalanan musiknya lewat single terbaru She's the Best yang hadir barengan video musik penuh kejutan dan disutradarai oleh Gordon Von Steiner. Video ini juga turut menampilkan artis asal Australia, siapa lagi kalau bukan Nicole Kidman, dan juga sejumlah drag queen yang termasuk Sasha Scolby dalam sebuah suasana klub yang penuh dengan glamour dan juga sensual. Jadi dalam video itu ceritanya si Troye Sivan ini jadi pusat perhatian gitu pas tampil di tengah klub yang dipenuhi sama teman-temannya. Sementara Nicole Kidman itu terlihat menikmati penampilan dia dari sisi panggung, dan keduanya kemudian berbagi momen barengan sampai dengan bintang Baby Girl ini turut bergabung dengan Troye Sivan saat sang musisi tampil dalam balutan drag dan She's the Best. Jadi kolaborasi terbaru sang penyanyi dengan Von Steiner yang sebelumnya juga menyutradarai video music Rush, Got Me Started dan One of Your Girls dari album Something to Give Each Others di tahun 2023. Di atasnya Troye Sivan, teman produa She's the Best, kita punya Miles Smith dengan Hold Me in the Dark, turun satu ke nomor 7. International Top 20.

0: 82 penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris Miles Smith itu memperkenalkan lagu ini berjudul Hold Me in the Dark. Dan lagu ini jadi bagian dari album debutnya yang sangat dinantikan My Mess, My Heart, My Life yang rilis di tanggal 19 Juni kemarin. Jadi dalam sesi wawancara bersama Jake Saunders, Miles ini mengungkapin cerita unik di balik penulisan Hold Me in the Dark. Meski terdengar seperti lagu cinta, inspirasi utamanya berasal dari sepasang headphone milik dia saat masih kecil, ya. Jadi ceritanya Miles ini kalau musik menjadi tempat pelarian yang aman bagi dia saat menghadapi situasi rumah yang gak menentu. Bagi dia teman berdua ya, headphone itu berfungsi sebagai sahabat yang menemaninya melewati masa-masa sulit saat dia gak punya banyak teman karena sering berpindah tempat tinggal ya. Jadi teman berdua di atasnya Miles Smith, Hold Me in the Dark. Kita punya Adila dengan singlenya N in LA naik 2 anak tangga di minggu keempat ke nomor 6.
1: International Top 20.

0: Teman Pro 2 penyanyi pop Adele resmi ngebuka era baru dalam karir solonya dengan ngerilis single terbaru berjudul Lain in LA beserta video musiknya. Barengan dengan perilisan ini juga penyanyi berusia 22 tahun itu juga ngumumin album debut bertajuk Prima yang diluncurin di tanggal 4 September di bawah naungan Capitol Records. Dan pengumuman ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir Adele setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu kontestan program Dream Academy. Jadi kehadiran album penuh pertamanya ini sekaligus menandai langkah besar sang penyanyi dalam membangun identitas sebagai solo artis di industri musik internasional. Di atasnya adalah teman berdua, kita punya Sienna Spiro, Great Expectation, yang pernah menjadi jawara selama 2 pekan juga, Tun 2 Anak Tangga, ke nomor 5.
1: International Top 20.

0: Teman Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu Sian Spiro, kembali mencuri perhatian publik dengan merilis album terbarunya yang bertajuk Visitor di tanggal 2 Juli kemarin. Salah satu track yang paling banyak dibicarakan itu dari album ini adalah Great Expectation yang ini. Sebuah lagu yang secara emosional dan juga gambarin kompleksitas hubungan asmara yang dipenuhi keraguan dan juga ketidakpastian Teman Pro 2. Lagu ini gak cuman sekedar untayan melodi dan juga lirik ya, melainkan sebuah narasi yang menyentuh realitas banyak orang tentang cinta yang gak kunjung pasti. Jadi lewat Great Expectation, Sian Spiro ini berhasil menangkap pergolakan batin seorang yang terjebak dalam hubungan yang gak seimbang guys. Di atasnya Sian Spiro, kita punya Ellie Goulding dengan singlenya Rivers, naik satu di minggu ke-6 ke nomor 4.
1: International Top 20.

0: Teman Pro 2 tanpa banyak tanda-tanda sebelumnya, Ellie Goulding ngejutin penggemar dengan ngerilis single terbaru Reverse di tanggal 5 Agustus kemarin. Lagu ini hadir cuman sekitar 1 minggu ya, kalau gak salah, setelah First Season, dan menjadi bagian dari album studio keenamnya I Know Too Much yang diluncurin di tanggal 4 September kemarin. Jadi gak berhenti di perilisan audio, Ellie Goulding juga ngebagiin video music cover di hari Jumat 7 Agustus kemarin. Dan penyanyi berusia 39 tahun ini juga ngungkapin kalau lagu ini juga dibuat barengan Hamelin, dan dia ngerasa karya terbarunya ini memang dibutuhkan penggemar saat ini, sehingga memilih untuk langsung rilis gitu ya. Jadi lagu ini jadi rilisan kedua yang diperkenalkan dari I Know Too Much After Four Seasons, sekaligus memberikan gambaran lebih jauh mengenai arah musik yang dibawa dalam album mendatang. Di atasnya Ellie Goulding, teman berdua dua, naik satu anak tangga ke posisi tiga, kita punya Gracie Abrams, Good Reason.
1: International Top 20.
2: Three.

Di 17 Juli kemarin, teman Pro 2 Gracie Abrams secara resmi ngerilis album studio ketiganya, Daughter From Hell. Jadi bintang pop ini bertujuan manfaatin popularitasnya dia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi dia juga jadi pembuka Taylor Swift dan juga Olivia Rodrigo ya. Keduanya telah jadi teman istilahnya dari si dia ini dalam prosesnya juga. Dan sekarang sebagai penampil utama, Gracie Abrams tampil maksimal di Daughter From Hell. Di atasnya Gracie Abrams, teman Pro 2 dengan singlenya Good Reason. Kita punya jawara minggu kemarin yang harus ngelepasin tahtanya teman Pro 2 ke someone dengan single yang lain lagi teman Pro 2. Alex Warren dengan Passenger harus turun tahta nih teman Pro 2 ke posisi runner up 2 di minggu ke-13 nya dan jadi jawaranya pasti udah pada tahu tergantikan gitu ya, karena Alex Warren udah lepas dari posisi jawara.

Teman berdua Alex Warren ngerilis Passenger sebagai lagu pembuka untuk era album Wild Child. Dan lagu ini juga di ringan video musik yang nampilin cerita ringan tentang seorang pria yang berusaha ngedapetin perhatian cewek yang lebih sibuk dengan ponselnya daripada memperhatikan orang sekitarnya. Realita yang ada sekarang ya. Video musik Passenger juga menghadirkan berbagai adegan unik yang memperlihatkan usaha karakter utama untuk menarik perhatian. Dan Alex Warren itu menampilkan trik sulap, hujan konfeti, sampai tulisan di langit, sampai dengan seekor gajah dalam video itu. Sutradara dari Blythe Thomas juga ngarahin video ini dengan konsep yang mengadukan humor dan juga romansa ringan teman berdua.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita di run up untuk minggu ini, teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya yang pengen cari tahu siapa yang jadi jawara untuk minggu ini, bisa dikatakan bukan Alex Warren lagi, karena dia sudah turun dari posisi tahtanya ke posisi runner up untuk minggu ini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lewatin program ini dan baru stay tune sekarang, tenang aja, kita mau rekap lagi dari posisi 20 ke posisi runner up chart international top 20. Turun satu anak tangga ke nomor 20, Neil Horan dengan singlenya Little More Time. And this is Carol G featuring Bruno Mars, Still, naik satu ke nomor 19. Dan Stereo Madonna, teman Pro 2, naik satu lagi, turun satu ke nomor 18. Next one, Janaiko featuring Kendrick Lamar with So Good, naik satu di minggu kedua ke nomor 17. And this is Flow dengan Terapi at the Club, turun dua anak tangga ke nomor 16. Turun 4 ke nomor 15, this is Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song. Naik satu di minggu keempat ke nomor 14, Cat's Eye dengan singlenya Hootie Fruity. Entry kita yang pertama langsung nangkring di posisi 13, Martin Garrix, This Dream of You. Morgan Wallen dengan singlenya Been By Now, naik satu di minggu ketiga ke nomor 12. Yeah, entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 11, ada Lisa dengan Sawadika. Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, naik 2 ke nomor 10. Turun 2 ke nomor 9, teman Pro 2, this is Alex Warren dengan singlenya Rescuer. Naik 2 ke nomor 8, this is Troye Sivan, She's the Best. Miles Smith, Hold Me in the Dark, turun satu ke nomor 7. Naik 2 ke nomor 6, teman Pro 2, this is Adila dengan singlenya Ain in LA. Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, turun 2 ke nomor 5. Naik satu ke nomor 4, this is Ellie Goulding dengan singlenya Rivers. And this is Gracie Abrams, Good Reason, naik satu ke nomor 3. Turun satu dari posisi jawaranya ke runner-up, this is Alex Warren dengan singlenya Passenger.

Posisi 20 sudah kamu ketahuin sampai dengan posisi runner-up teman pro 2 dan jawaranya udah turun tahta dari minggu kemarin ke posisi runner-up teman pro 2. Dan kita cari tahu siapa yang jadi jawara untuk minggu ini. Minggu kemarin dia ada di posisi runner-up kita teman pro 2 dan naik satu anak tangga di minggu ke-12-nya. Congratulations buat The Script dengan singlenya Man in the Arena jadi jawara di chart internasional Top 20 Pro 2 dari Gorontalo. One.

Oke, teman pro 2 gue band rock asal Irlandia The Sweep resmi memperkenalkan single ini berjudul Man in the Arena, dan vokalis Danny O'Donohue juga itu ngungkapin kalau lirik lagu ini penuh energi dan terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat, siapa lagi kalau bukan Theodore Roosevelt. Lagu ini teman pro 2 ngebawa pesan kuat kalau penghormatan sejati cuma milik orang yang berani berjuang langsung di arena, bukan para pengkritik. Dan karya terbaru ini juga menjadi bagian dari album baru mereka yang bertajuk The User's Guide to Being Human, yang dirilis di tanggal 14 Agustus 2026 kemarin, teman pro 2. Congratulations buat The Script dengan Man in the Arena, jadi jawara di chart International Top 20 Pro 2 dari Gorontalo.

0: Oke, nomor 2 That's a Rap Chart International Top 20 untuk minggu ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kalau kamu juga yang lewatin program ini, nanti kita tetap bakalan updatein dari Senin sampai Jumat di Selamat Pagi Teman Pro 2 untuk kamu semuanya Teman Pro 2. So, terima kasih buat label music international yang sudah pada ngirimin materinya setiap hari sampai saat ini juga Teman Pro 2. Dan juga thanks for album music dalam negeri juga yang jadi salah satu distributor lagu-lagu luar untuk Indonesia. Dan juga music director Ryan Saleh dan juga sebagai host juga sore hari ini Teman Pro 2 ngajakin kamu untuk tetap yang namanya request lagu mancanegara di Pro 2 dari Gorontalo dan jangan lupa lagu Indonesia juga ya. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, unbreak dulu dari ruang dengar kamu nih, nanti bakalan lanjut lagi di jam 4 sore sampai di jam 5 karena jam 5 kita bakal gabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk music trainer Pro 2 dari berjaringan di Pro 2 Network Indonesia. Stay tune aja terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: International Top 20. Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: power, power, power.
1: Oke, okay, teman Rudu, ada was G Dragon with power. Sekarang udah pukul 16:04 waktu Indonesia Tengah. Masih terus lanjut barengan di sini di teman sore kamu, teman Pro 2, banyak prestasi yang bakal aku share buat kamu sore hari ini. Sebelum kita gabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk siaran berjaringan Musicpreneur, jadi buat kamu semuanya sedikit lagi informasinya, nikmatin lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo. Just Like This, ada Yovie Widianto featuring Yovie, duit semenjak ada dirimu.

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

Kamu dengerin lagunya Creatures of Heaven dari Glass Animals teman Pro 2. Sekarang udah pukul 16 lebih 18 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini aku punya kabar terbaru dari Lailing Magazine Volume 4. Itu sukses meraih penghargaan prestisius di ajang Anugerah UMAS Indonesia 2026. Jadi majalah korporat ini juga diganjar apresiasi atas kualitas konten, inovasi komunikasi publik, dan juga desain visual yang disajikan ciamik dan juga informatif bagi para pengguna jasa kereta api bandara. Jadi capaian ini juga itu jadi bukti komitmen Railing dalam ngejaga kualitas strategi komunikasi serta menyajikan bacaan mengedukasi dan juga menghibur bagi masyarakat. Nah, penghargaan EHI ini juga sekaligus mendorong semangat kreativitas tim humas untuk terus melahirkan karya-karya komunikasi korporat yang inovatif dan juga berdampak positif. Prestasi keren dari Railing Magazine ini juga jelas bikin dunia humas Indonesia makin progresif dan juga tampil menyala. Dan pastinya kita dukung apapun itu prestasi-prestasi yang bakalan dicapai oleh baik korporasi maupun anak muda Indonesia ya teman-teman. Kita dukung, support terus.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: jangan sih. Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Lara. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba.
2: Okay lah,
1: nah
2: kalau
1: itu
2: gitu.
1: makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang resmi menyerahkan bonus kepada atlet dan juga pelatih sepak takraw berprestasi yang berhasil menyumbangkan medali di ajang Asian Games 2026 di Jepang. Jadi penyerahan apresiasi ini dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dari Jumat kemarin. Itu sebagai bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap dedikasi dan perjuangan para pahlawan olahraga bumi Gorontalo. Jadi Gubernur Gusnar juga menegaskan kalau bantuan dana dan juga dukungan ini itu merupakan bentuk investasi sumber daya manusia untuk memastikan regenerasi serta pembinaan atlet berjalan sustainable. Jadi sepak takraw yang sudah menjadi branding olahraga khas Gorontalo itu diharapkan teman Pro 2 dapat terus dipertahankan dan juga ditingkatkan prestasinya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Jadi apresiasi dan dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo jelas banget ya, bikin semangat para atlet lokal makin membara untuk terus mencetak prestasi terbaik dan juga membuat nama daerah tampil menyala di panggung internasional.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Pro 2 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sedikit lagi kita bakal gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti Music Planner berjaringan di Pro 2 Network se-Indonesia. Sejalan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di sini di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Zip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita siaran. Ketemu 2 minggu yang lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya?
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nere Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik
1: ya. Ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, khasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan disitu.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat.
0: Iya, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka disitu. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat, nanti kita

0: kita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini, kenapa akhirnya genrenya dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda. Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
1: Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
0: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
1: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
1: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya.
0: Emang lagi flu flu-fluan nih sekarang ya.
1: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
1: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
1: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
1: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
1: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
1: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
1: Oke, jadi lagi.
0: Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
1: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
1: Oh gitu. Ini nih, seru nih.
0: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
1: Oh, hipdut gitu ya.
0: Gak hipdut banget.
1: Oh, gak hipdut banget.
0: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
1: Oh.
0: Mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
1: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Jo ya?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya. Idol group ya sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
1: Oh iya. Wah gokil. Boleh kita tes cengkok
0: dong? Boleh dong. Lu udah.
1: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo
0: gimana
1: bisa
0: cengkokinnya gitu.
1: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
1: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi.
1: Iya.
2: Oke.

0: Sikit aja.
1: Keterusan ininya invoice.
2: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
3: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu
2: kreativitas
3: yang dibentuk.
1: Dan cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
1: Tren sekarang.
2: Iya. Tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan.
2: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Produwa pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Produwa Jakarta.

0: Active FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun dong ini.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1.
0: Uh-huh.
1: Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembuskan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Melihat cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa.
0: Gitu. Oh. Ya,
1: lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum gitu, bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan,
1: betul.
0: Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa Salahku.
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu
0: okay.
2: Ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu.
0: Oh.
2: Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang
2: betul.
0: Yang menyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak cowok, enggak cewek, enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu,
0: sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Jo sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Jo?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu semuanya ya, tinggal Jo latih,
0: tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya,
0: waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan.
1: Iya, kita kumpulin talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik nggak ada Tasik?
1: Tasik belum. Sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu. akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu.
0: Itu manis-manis katanya.
1: Manis-manis katanya. Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis, beberapa bait. Okay. Terus pengulang-pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh kita gitu."
0: Oh, gitu. Oh relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Enggak juga. Disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali.
2: Masa sekali gak apa-apa.
0: Pengalaman. Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain itu?
2: Disalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah, dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita ada ini. Okay. Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Projectnya.
0: Di...
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita kuatinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangannya, kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
0: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena kan
2: enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gap gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Masih pakai ayah orang mau bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu kan
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya, akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu ya?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita.
0: Ya. Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
0: Lama
2: banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat itu kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Cloud. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1, 2, 3, tapi hari ini kan dia jadi
0: gitu. betul ya, nggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1, 2, 3.
2: Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya ini contoh ya, jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Okay.
2: Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Dangdut juga
2: Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu.
1: Boleh.
0: Iya kan? Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke, teman berdua, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

teman berdua, kita break sejenak untuk saat ini. Tepat di pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Katanya.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu. Cepet.
2: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Hey Fonsi.
2: Oh no. ¿Qué pasa de mí?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Kamu dengerin lagunya For Revenge Teman Pro 2 dengan Semula. Sekarang udah pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan juga lahan itu memaksa sebanyak 15 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Baharudin 2 Palembang itu mengalami gangguan di hari Sabtu ini. Teman Pro 2, jadi jarak pandang yang sangat terbatas di bawah ambang batas keselamatan membuat sejumlah jadwal penerbangan itu harus ngalamin penundaan atau delay sampai dengan dialihkan ke bandara lain. Jadi pihak otoritas bandara dan juga maskapai penerbangan itu terpaksa mengambil tingkat kewaspadaan tinggi demi utamain keselamatan penumpang dan juga kru pesawat, guys. Sementara itu juga tim Satgas Darat dan juga Udara terus dikerahin di lapangan untuk memadamkan titik api di sejumlah wilayah Sumatera Selatan biar sebaran kabut asap bisa segera reda. Jadi situasi tantangan kabut asap ini itu kayaknya menjadi perhatian serius kita bersama ya teman Pro 2 ya. Biar upaya pencegahan serta penanganan karhutla di lapangan dapat segera tuntas. Sehingga udara dan juga langit yang ada di sekitaran kita nih teman Pro 2 bisa kembali cerah serta beroperasi secara aman dan juga nyaman gitu ya. Apalagi untuk Gorontalo ya teman Pro 2, ini beberapa hari juga agak sedikit berkabut. Entah berkabut atau berasap aku juga gak tahu itu sumbernya dari mana teman Pro 2. Tapi yang pasti banyak orang-orang yang juga menganggap, waduh ini kayaknya udah pada mendung-mendung kayak gini, mau hujan ya. Tapi ternyata itu adalah asap tebal teman Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca, langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya Armada, Bukan Anak Kemarin Sore, Teman Pro 2. Sekarang udah pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum An udahin untuk malam hari ini, Teman Pro 2, aku punya kabar terbaru nih dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ini menegaskan kalau gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat siap kembali mengentak panggung motorsport dunia. Jadi dukungan penuh dari pemerintah serta kesiapan infrastruktur dan juga operasional itu menjadi kunci utama untuk memastikan ajang balap bergengsi internasional ini itu berjalan sukses, Teman Pro 2, serta memberikan impact ekonomi yang besar juga. Ya. Jadi Seskap Teddy ini menampilkan optimisme kalau event skala global ini nggak cuman menyajikan aksi sengit para pembalap top dunia, tapi juga menjadi wadah strategis dalam mempromosikan pariwisata dan juga potensi investasi Indonesia. Nah, kerjasama yang ketat antara seluruh elemen pemerintah, pengelola sirkuit, dan juga masyarakat lokal dipastikan bisa memberikan pengalaman terbaik bagi para visitor maupun penonton dari various mancanegara ini, Teman Pro 2, ya. Jadi kesiapan matang dan juga dukungan masif untuk MotoGP Mandalika ini jelas menegaskan kalau Indonesia sangat siap menjadi tuan rumah event kelas dunia serta membuat nama bangsa tampil makin keren dan menyala nih, Teman Pro 2. Okay? Dan sekarang udah pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.50 dan tugas Aan juga tuntas sudah sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Aan pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Tongon Pro 2 tepat di pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Informasi yang pertama, teman-teman, berdua Yunha, Sinbi dan juga Umji yang tergabung dalam grup Vivis resmi bergabung dengan agensi baru Anchor Senin 5 Oktober 2026. Namun ketiganya belum dapat memastikan apa

Lanjut di informasi yang kedua, teman P2 Han So Hee, Kang Yoo Suk dan juga Sung Jun bersetara dengan Lee Sung Min dan juga Rain resmi bergabung dalam serial live action Solo Leveling original Netflix. Kelimanya akan beradu akting dengan Byeon Woo Suk yang sebelumnya dipastikan menjadi pemeran utama Sung Jin Woo Solo Leveling yang awalnya dikenal sebagai web novel sebelum diadaptasi ke dalam bentuk webtoon dari serial animasi. Kehadiran director pemain tersebut melengkapi jajaran karakter dalam adaptasi live action Solo Leveling original Netflix. Serial ini akan membawa kisah Sung Ji Woo dan juga para hunter ke dalam format live action dengan sederet karakter yang ikonik. Dan untuk informasi yang ketiga, tahun kedua, Lee Eun Sang X Unit mengungkapkan daftar lagu untuk extended play perdananya yang berjudul Garden of Dreams. EP tersebut dijadwalkan rilis pada tanggal 21 Oktober 2026. Agensi Lee Eun Sang Brand New Music merilis daftar lagu dan juga foto konsep secara bertahap melalui media sosial resmi. Materi tersebut diperkenalkan menjelang perilisan EP terbaru Lee Eun Sang. Dikutip dari laman SBS pada Rabu 7 Oktober 2026, Garden of Dreams memuat 4 lagu dengan beragam warna musik. Keempat lagu tersebut yaitu Reason, Garden of Dreams, I Want to be Child, dan I Love You More Than Love. Gitaris sekaligus penyanyi penulis lagu Zyro turut berpartisipasi dalam lagu pembuka Reason. Sementara itu, Kwon Dahyun dari grup Can Be Blue terlibat dalam pengerjaan lagu I Want to be a Child. EP Garden of Dreams akan dirilis secara resmi melalui berbagai platform musik digital pada tanggal 21 Oktober 2026 pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Sekian info Pro 2.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

92.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Psycho Freak from Camila Cabello featuring Will Oni Turn Perdua di album Familia tahun 2022, nemenin kita di pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama dengan Dodi Paneoni Turn Perdua di malam hari ini nih ya. Ini ada beberapa informasi menarik nih yang mau aku suguhin buat kalian. Salah satunya, nasib influencer Indra Kents yang semakin miris setelah ketahuan menggunakan fasilitas mewah di Lapas Cibinong dan batal mendapatkan pembebasan bersyarat nih Turun P2. Karena kemarin kan sempat dengar kabar kalau dia tuh akhirnya dibebasin bersyarat karena mungkin hasil remisi ya Turun P2. Tapi ternyata dia tuh dibatalin pembebasan bersyaratnya nih Turun P2. Jadi pria yang dijuluki Crazy Rich Medan ini sekarang dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang. Kelas 1 nih Turun P2 ya. Gak hanya itu, pemilik nama asli Indra Kesuma ini juga harus menghuni sel khusus dengan pengamanan maksimum di lapas Tangerang nih Turun P2 ya. Jadi kepala lapas 1 Tangerang Denny Hidayat mengakui hal itu nih Turun P2. Ini kepentingan pemeriksaan dan audit investigasi lebih lanjut tentunya ya kegunaannya. Dan yang bersangkutan kami tempatkan pada sel isolasi khusus blok maksimum security. Waduh, sel isolasi khusus dengan pengamanan tingkat tinggi ini merupakan fasilitas dan juga tingkat pengawasan terketat di dalam penjara selama proses investigasi berlangsung. Dalam ruangan itu juga, pergerakan warga binaan pemasyarakatan sangat dibatasi. Terpisah dari narapidana lain dan juga mendapatkan pengawalan ekstra ketat dari petugas selama 24 jam penuh nih tahun kedua ya. Penempatan Indra Kents di sel khusus ini juga dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan langkah pembinaan Indra Kents selanjutnya. Selanjutnya nih Turun P2, menurut Benny, jadi alasan dipindahkannya Indra Kents ke kelas 1 Tangerang ini merupakan kewenangan penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS. Jadi Indra Kents yang menjadi terpidana penipuan investasi bodong aplikasi Binomo itu diserahkan ke Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bogor untuk melanjutkan sisa masa pidana usai status bebas bersyaratnya itu dicabut nih Turun P2 ya. Jadi narapidana yang memiliki nama lengkap Indra Kesuma bin Lee Hock Soon ini masuk pada hari Kamis tanggal 8 kemarin pukul 13.32 WIB. Dan proses penerimaan Indra Kents ke lapas yang berlokasi di Jalan Veteran Babakan Kota Tangerang Banten itu dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku nih Turun P2, sesuai SOP ya. Jadi dia tuh sempat bebas bersyarat nih Turun P2, mencuat setelah terjerat kasus penipuan investasi bodong ya berbasis binary option melalui aplikasi Binomo serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pada tanggal 14 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar subsidi 12 bulan kurungan ya Turun P2. Sampai pada akhirnya di hari Kamis tanggal 24 September kemarin, Indra Kents dinyatakan menerima status bebas bersyarat tepat satu hari setelah Ombudsman RI menggelar inspeksi mendadak atau sidak adanya fasilitas hunian mewah di Lapas Cibinong nih Turun P2. Lucu banget. Indra Kents yang merupakan terpidana kasus penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang Binomo ini sedianya bebas bersyarat pada tanggal 24 September 2026. Tapi, pembebasan bersyarat Crazy Rich Medan ini dicabut setelah dia tuh ketahuan menggunakan fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang sempat rame di media sosial.

enggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ini aku mau membahas tentang kejadian yang belakangan ini lagi viral nih, teman berdua. Videonya tuh juga sempat tersebar luas di media sosial soal momen kebakaran yang terjadi nih, teman berdua. Ini sebenarnya kejadiannya tuh di Rawamangun ya. Ada sebuah warung yang mengalami kebakaran. Dan yang paling menarik nih, teman-teman berdua, dari kejadian ini adalah kronologi ibu dan juga anak yang lompat dari lantai 3 saat kebakaran ini tuh berlangsung, teman-teman berdua ya. Jadi aksi seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dengan lompat dari lantai 3 bangunan yang terbakar di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, viral di media sosial nih, teman-teman berdua. Yang mana dalam video yang beredar, ibu tersebut terlihat melemparkan anaknya ke atap warung di sebelah bangunan sebelum akhirnya dia tuh nyusul lompat untuk menyelamatkan diri dari kobaran api ya, teman-teman berdua. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah warung di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, rekaman video memperlihatkan situasi menegangkan ketika api membakar bangunan dan sejumlah orang berusaha keluar untuk menyelamatkan diri ya. Dan di tengah kondisi tersebut, ini dia nih yang gambarannya tuh paling apa ya, kayak di film-film aja sih. Yang mana ada seorang ibu yang berupaya membawa anaknya menjauh dari sumber kebakaran. Detik-detik ibu selamatkan anak dari kebakaran ini memang menegangkan banget ya, teman-teman berdua. Dalam video yang beredar, ibu tersebut tampak lebih dulu melemparkan anaknya ke warung yang berada di sebelah bangunan yang terbakar. Memang naluri seorang ibu tuh sejatinya memang selalu seperti ibu seperti itu ya. Mereka tuh akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dulu anaknya. Ya nanti kita yang ke belakang. Setelah anaknya mencapai atap, sang ibu kemudian ikut melompat nih, teman-teman berdua ya. Dia berhasil mencapai atap tersebut lalu menggendong anaknya untuk menjauh dari kobaran api. Dan keduanya selanjutnya berusaha turun ke permukaan tanah dan meninggalkan area kebakaran nih, teman-teman berdua. Aksi penyelamatan itu mengundang perhatian warga yang menyaksikan langsung kejadian tersebut nih, teman-teman berdua. Di mana dalam rekaman terdengar sejumlah orang berteriak ketika ibu dan anak itu berusaha menyelamatkan diri dari lantai 3 bangunan. Nah, situasi terlihat semakin menegangkan ya, karena api dan juga panas dari bangunan yang terbakar ini membuat orang-orang di sekitar lokasi khawatir terhadap keselamatan para penghuni di dalamnya nih, teman-teman berdua ya. Jadi ada dari Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Jakarta Timur, Abdul Wahid, yang memberikan keterangan terkait kebakaran tersebut ya. Menurut Abdul Wahid, sejumlah pegawai yang menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 3 sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, alhamdulillah ya. Tapi belum ada keterangan terperinci mengenai jumlah orang yang dibawa ke rumah sakit maupun kondisi dari masing-masing korban. Untungnya alhamdulillah nih, teman-teman berdua, dari kejadian ini tuh tidak ada korban jiwa ya, sejauh ini sudah dipastikan. Cuman apakah ibu dan anak ini yang aksinya terekam dalam video tersebut termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan perawatan medis? Kita berdoa saja semoga mereka baik-baik aja ya, teman-teman berdua. Yang penting mereka selamat. Dan total kerugian yang dicapai dari kejadian ini tuh belum bisa dipetakan nih, teman-teman berdua. Kayaknya bakal rugi besar deh, teman-teman berdua ya, kalau kebakaran seperti ini. Ya, intinya menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk selalu bisa berhati-hati saat berada di rumah. Jangan sampai hal-hal yang dapat memicu kebakaran tuh terlewatkan sama kita.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

94,4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman-teman berdua. Aku mau ngucapin selamat malam dulu untuk kalian semua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di malam hari ini nih ya, teman-teman berdua. Jadi kita sekarang lagi di program jam 8 malam nih, teman-teman berdua. Ada beberapa informasi menarik yang mau aku bahas. Salah satunya nih, teman-teman berdua, tentang panduan untuk konsernya Avenged Sevenfold nih, teman-teman berdua, di JIS pada malam ini. Jadi ini dari pengelola Jakarta International Stadium ya, teman-teman berdua, JIS PT Jakarta Propertindo Jakpro merilis panduan resmi alur kepulangan bagi para penonton yang menghadiri konser Avenged Sevenfold di JIS pada hari Sabtu malam ini. Jadi skema kepulangan penonton disiapkan melalui pembagian jam operasional moda transportasi umum dan penyesuaian akses di area sekitar stadion demi mengurai kepadatan massa setelah gelaran konser. Katanya nih, teman-teman berdua, ini jadi konser terakhirnya

Ini ya. Jadi konser ini menandai kembalinya band heavy metal asal California tersebut ke salah satu basis penggemar terbesar mereka di dunia dengan skala produksi yang diprediksi lebih spektakuler. Kembalinya M Shadows dan juga kawan-kawan ini sekaligus menjadi penuntun rindu setelah penampilan terakhir mereka pada Jakarta di Mei 2024 silam di Stadion Madya Senayan ya, dan mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemberhentian mereka di Asia. Nah, Indonesia sebenarnya kalau kita lihat memiliki sejarah panjang dengan band ini nih, Turn Fedua ya, 7X. Mulai dari konser perdana mereka yang legendaris pada tahun 2007 di Tennis Indoor Senayan, kemudian kembali ke venue pada tahun 2008, dan mereka pun kembali untuk tur konser di Parkir Timur Senayan Januari 2015 sebagai penembusan dosa setelah pembatalan konser mereka di tahun 2012. Sebenarnya informasi ini juga udah dari lama ya, Turn Fedua. Aku lihat postingan ini tuh sudah dari, kalau nggak salah, 2025 pertengahan mereka mengabarkan kalau mereka tuh bakal melaksanakan konser di JIS atau di Jakarta. Sebenarnya belum pasti di JIS-nya sih, cuman katanya mereka tuh bakal konser di Jakarta lagi atau mereka akan kembali lagi ke Indonesia. Nah, malam hari ini nih adalah konsernya akan dilangsungkan nih, Turn Fedua ya. Jadi kalau misalnya ada dari keluarga, sahabat atau teman kalian nih, Turn Fedua, yang mau nonton konsernya Avenged Sevenfold malam hari ini, mungkin bisa dipantau keberadaannya tuh kayak gimana aja. Supaya nanti kalau misalnya apa ya, amit-amit hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tuh, kalian bisa apa ya, menjadi ya setidaknya pertolongan pertama lah untuk dia nih, Turn Fedua. Kalau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi ya, Turn Fedua. Nah, masih ada beberapa informasi lainnya lagi yang bakal aku suguhin buat kalian semua di jam 8 malam ini. So, untuk itu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di sini di Prodo FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo.

0: gimana ya? Rasanya kayak ada yang nempel di otak, tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian, kenapa buru-buru?
0: Ya, tapi tau nggak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: Jadi kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo tahun kedua. Ternyata Diplo tuh terkesima banget sama kemampuan DJ Koplo asal Kendari. Jadi DJ dan juga produser musik ternama internasional namanya Diplo terkesima melihat penampilan musik Koplo DJ Habib Gunjat asal Kendari di Sulawesi Tenggara ya, tahun kedua. Momen ini dibagikan Diplo melalui akun media sosialnya, yang mana DJ yang memiliki nama asli Thomas Wesley Pence ini terpukau saat melihat aksi DJ Habib Gunjat beraksi di sebuah acara di Bali nih tahun kedua di hari Kamis tanggal 8 kemarin. Nah, dalam video yang dibagikan di media sosial ini nih tahun kedua, sepertinya si Diplo ini keasikan membandingi permainan keyboard DJ asal Kendari tersebut. Mainnya keyboard ya. DJ bernama lengkap Muhammad Habib Soniwora ini tampak lincah aja meracik musik elektronik dengan nuansa koplo ya tahun kedua. Nah, jadi dalam video terpisah terlihat Diplo mencoba memainkan keyboard dengan arahan DJ Habib Gunjat, dan keduanya kemudian berkolaborasi memadukan preset milik Diplo dengan ritme jedak-jeduk koplo ala DJ Habib Gunjat di tahun kedua ya. Jadi dibilang musik di Bali Run Club, benar-benar gila kata DJ asal Amerika Serikat itu ada dalam sebuah video. Mereka itu mainnya dari kayak keyboard gitu ya. Diplo plus koplo at Alun Bunti Sound, perlukah kita bikin acara yang lebih besar? Yang mana postingan Diplo itu mendapatkan reaksi dari artis ternama dunia termasuk rapper Wiz Khalifa ya tahun kedua. Dia bilang, saya juga mau kesana katanya. Waduh, jadi kayaknya memang sebenarnya kalau kita lihat talenta-talenta Indonesia tuh dan juga gaya-gaya bermusiknya mereka nih sebenarnya dilirik sama artis-artis luar ya tahun kedua. Tidak menutup kemungkinan menurut aku tuh kayak DJ-DJ koplo kayak gitu tuh di Indonesia ya. Kalau misalnya kita ambil ke Sulawesi bagian-bagian utara sini tuh ada yang namanya DJ Desa. Ya, mereka sebenarnya bisa menjual juga tahun kedua. Cuman mungkin belum kelirik aja ya. Bisa jadi kalau misalnya ke depan nanti mereka tuh kalau misalnya namanya lebih besar lagi dan manggungnya lebih banyak lagi, pengalamannya lebih banyak lagi, tidak menutup kemungkinan bisa saja dilirik sama apa ya. Apalagi kalau misalnya mainnya tuh di Bali. Faktanya banyak artis-artis besar internasional tuh yang mereka tuh kayak biasa aja kalau misalnya datang ke Bali, dan kadang mereka dinotis, kadang enggak nih tahun kedua. Saking besar namanya mereka, mungkin mereka akan sangat mudah untuk dinotis ya. Nah, ada kemungkinan besar tuh kalau misalnya artis-artis di Indonesia nih tahun kedua, atau apa ya, iya artis-artis daerah di Indonesia, kalau misalnya bisa sampai main ke sana terus dilirik sama artis-artis internasional yang kebetulan lagi di Bali, itu tuh bisa jadi apa ya, jalan baru untuk menuju lebih sukses lagi nih tahun kedua ya. Itu berharap semoga yang di daerah-daerah juga yang lain ya tahun kedua bisa lebih dapat banyak panggung untuk berkarir nih tahun kedua. Dan ya bisa jadi kalau misalnya kayak aku berpikirnya kayak gimana ya, patokannya tuh kayaknya Bali ya, karena ya mereka juga memang biasanya kesana nih tahun kedua. Bisa jadi kalau misalnya kedepannya nanti punya dapat panggung di Bali tuh terus dilirik sama artis-artis internasional yang kebetulan liburan di sana. Nah, tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi besar untuk bisa lebih terkenal lagi atau bisa lebih besar lagi nih nama-namanya. Kita doakan saja semoga momen-momen seperti itu tuh akan terjadi kepada artis-artis di daerah, khususnya kalau kita yang di Gorontalo ini nih. Amin.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ternyata yang konser malam hari ini tuh bukan cuma Avenged Sevenfold aja ya, karena ada 3 konser yang meramaikan area GBK hari ini nih, teman berdua. Festival Teman Tulus salah satunya. Jadi di area GBK dipastikan bakal ramai dengan sederet konser musisi Indonesia di akhir pekan ini. Salah satunya adalah konsernya Tulus yang berjudul Festival Teman Tulus namanya. Jadi Festival Teman Tulus ini digelar dalam rangka merayakan 14 tahun perjalanan komunitas penggemar setia Tulus alias Teman Tulus yang telah dibentuk sejak 28 Februari ternyata 2012. Selain dipadati Teman Tulus, area GBK juga akan diramaikan dengan sederet penggemar musisi legendaris Indonesia seperti Dewa 19, Anggun dalam Festival Senada Indonesia. Nah, GBK juga pekan ini akan diramein sama konser gratis yang menghadirkan penampilan The Changcuters nih, teman-teman berdua. Jadi pokoknya ini bakal seru-seruan banget ya. Jadi malam hari ini jam 8 ada konsernya Tulus di Tenis Indoor Senayan. Kemudian juga ya seperti yang tadi ya sudah dijelasin, itu sebenarnya kalau untuk konsernya Tulus ini nih, teman-teman berdua, itu tuh sudah di ada banyak rangkaian acaranya ya semenjak dari check sound tadi sekitar jam 4 sore di sini. Dan ada ticketing juga ya untuk Teman Tulus Tribun mendapatkan kesempatan untuk tur backstage setelah sesi foto grup nih, teman-teman berdua. Wih, pokoknya keren banget. Kalau misalnya lagi di Jakarta tuh enak ya. Terus kalau untuk Senada Indonesia, di Festival Musik Senada Indonesia itu digelar di Istora Senayan. Sama juga di hari Sabtu ini tanggal 10 Oktober 2026, festival yang menghadirkan deretan musisi Indonesia itu terbagi menjadi 2 sesi, pre-event dan juga festival utamanya nih, teman-teman berdua ya. Jadi pre-event itu berjudul Opal Music Stage yang digelar secara gratis mulai pukul 15 WIB. Panggung tersebut akan diramaikan sama Fintonic, ada Rizwan Fadila, Novia Bahmit, Rio Laskat nih, teman-teman berdua, N Eki, Yogi Nandes dan juga Bernadus Wijaya. Nah, sementara itu untuk pemegang tiket Senada Indonesia itu sebenarnya udah bisa masuk dari jam 4 sore tadi ya, teman-teman berdua. Panggung festival utama itu akan digerak melalui deretan musisi ternama Indonesia mulai dari Anmes Kamalang, Kamaleng. Terus ada Anggun Cisasmi dan ditutup sama penampilan Dewa 19 All Star nih, teman-teman berdua. Dewa 19 All Star itu berarti ada gimana formatnya tuh, ada Firza, ada Elo, terus Ari Lasso. Pokoknya tawale-wale di situ orang yang all-star itu nih, teman-teman berdua. Terus untuk penonton dapat menggunakan transportasi umum, bisa menghindari kemacetan ya. Bagi pengguna Transjakarta dapat turun di halte Senayan Bank Jakarta. Ih, pokoknya seru banget lah ya, teman-teman berdua. Kalau The Changcutersnya itu di GBK nih, teman-teman berdua, areanya ya. Dan musik tersebut akan tampil di acara Red Bull Power Race by Krating Dang. Jadi acara tersebut digelar secara gratis di Basketball Hall GBK pukul 18.00 WIB. Calon penonton dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan akses pertunjukan tersebut. Sebenarnya sekarang tuh udah dimulai ya, teman-teman berdua. Jadi ya senang-senang lah ya. Kayaknya kalau misalnya kita di Gorontalo tuh ada yang kayak gini nih ya, pasti jadi bakal bingung sendiri tuh mau menikmati yang mana ya. Macam ini malam ada, misalnya ada 3 acara, ada yang di Limboto, ada yang di Talaga, ada yang di Kota. Wih, itu bakal seru banget ya. Kita mau berdoa semoga Indonesia lagi, Gorontalo maksudnya, bisa semaju itu tuh sampai ke depannya nanti. Banyak promotor yang bisa ngundang artis sampai beberapa di Gorontalo, tinggal kita aja yang milihnya tuh mau nonton yang mana nih, teman-teman berdua.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

Oke, Detroit Radio sudah selesai untuk informasi kita di jam 8 malam hari ini. Bentar lagi mau beralih ke jam 9 seperti biasa. Aku bakal spill topik pembahasan kita di Good Night Story ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Sisin terus aja dulu nih Detroit Radio di Produ FM Gorontalo. Mungkin bisa disiapin cemilan kamu nih Detroit Radio. Kalau misalnya ada dari kalian tuh yang apa ya, malam ini tuh gak malam mingguan, atau mungkin lagi di tongkrongan sambil dengerin Radio FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Nah, kalau misalnya lagi pesan makan minum, udah disiapin aja dulu nih, karena malam hari ini nih teman Radio aku nih mau membahas tentang adalah pokoknya ya. Teman Radio nanti di jam 9 bakal aku spill ke kalian, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di sini barengan sama Dodi Paneo.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kalian semua yang masih tetap stay tune. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Walaupun malam minggunya tuh dipenuhi sama agenda anak muda, tapi kalian tuh tetap memilih untuk

gue ngerasa gagal cuman karena lihat temennya upload kehidupan selama 30 detik nih teman-teman berdua. Ngerti kan maksud aku? Kayak di media sosial gitu, entah itu TikTok kah, atau Instagram kah, atau di Twitter, Threads nih teman-teman berdua. Bukan Twitter ya, X namanya. Nah, padahal sebenarnya yang satu kita jalani dengan segala susahnya, sementara yang lain cuma nampilin aja sisi yang pengen mereka tampilkan nih teman-teman berdua ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk fokus in your life gitu. Kayak jangan bandingkan proses kamu dengan proses orang lain dan terus berusaha sampai kita bertemu dengan giliran kita untuk bahagia. Pertanyaan untuk kalian nih teman-teman berdua, apa tanggapan kamu dengan orang-orang yang seperti ini nih? Kayak mereka tuh bisa tiba-tiba merasa gagal cuman karena lihat temannya upload kehidupan 30 detik. Langsung kasih jawaban kalian di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 08113000 dan line telepon di 08121999024. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya. Nanti sepanjang pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini nih tahun kedua, kita bakal membahas tentang fenomena ini ya. Yang mana ini menjadi sebuah kenyataan, fakta, bukan mitos lagi, banyak terjadi sama, apalagi kalau misalnya ngomongin soal generasi muda, Gen Z, dan juga termasuk milenial juga ya, tahun kedua. Dialami pokoknya intinya banyak sama jutaan orang di era digital saat ini, hanya dalam 30 detik, sebuah video singkat atau foto di media sosial, bisa langsung meruntuhkan suasana hati dan memicu perasaan gagal kamu nih, tahun kedua ya. Intinya aku tetap tungguin respon kalian di malam hari ini sampai di jam 11 malam nanti.

0: bos. Bawa ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: sih mobil depan nih?
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus.

94 DFM, teman terbaik kamu. Jadi kita coba bahas dulu ya soal fenomena zaman sekarang yang mana orang tuh bisa tiba-tiba merasa gagal hanya karena lihat postingan orang lain dalam waktu 30 detik aja. Kayak ini memang benar-benar terjadi loh sebenarnya, teman berdua. Kalau kita lihat di zaman sekarang ya, di era media sosial yang serba mudah untuk diakses, transformasi digital yang sangat masif nih, teman berdua. Kadang kebahagiaan orang tuh bisa ditentukan dari situ. Jadi secara psikologi sebenarnya kondisi ini tuh bukan karena kamu lemah, melainkan karena otak kita sedang dibajak sama kombinasi algoritma dan respon alami manusia, nih, teman berdua. Ada beberapa faktor utama kenapa fenomena ini terjadi begitu cepat. Pertama, ini yang mungkin paling relate dulu dan paling masuk akal, paling mudah dipahami dulu ya, teman berdua. Ini adalah social comparison atau membandingkan highlight reel dan juga behind the scene-nya, nih, teman berdua ya. Saat melihat postingan orang lain, otak kita tuh secara otomatis melakukan perbandingan sosial. Masalahnya, apa yang kamu lihat dalam 30 detik itu adalah highlight reel aja atau momen terbaik aja dari hidup seseorang. Seperti kayak kelulusan, pencapaian karirnya, liburan mewahnya mungkin, atau barang-barang barunya. Itu tuh, apa ya, kayak, ya pastilah kalau misalnya dalam pencapaian-pencapaian itu tuh harus ada struggle dulu nih, teman-teman berdua. Kecuali kalau misalnya dia memang... Nah, sementara itu, kamu membandingkannya dengan behind the scenes atau proses di balik layar hidup kamu. Yang mana penuh dengan keraguan, rasa lelah, penuh dengan kegagalan, penuh dengan jargon-jargon in this economy. Yang mana perbandingan yang tidak apple to apple inilah yang menciptakan ilusi kalau semua orang bergerak maju sementara kamu tuh jalan di tempat, nih, teman-teman berdua. Enggak, sebenarnya cuman kayak... Ya memang dia lagi di waktunya aja untuk menikmati semua yang dia usahakan sebelumnya. Intinya seperti itu. Kamu tinggal yakin aja. Kalau misalnya memang kamu benar-benar berusaha saat ini, tinggal mungkin kamu barengin dengan doa aja, pasti Tuhan akan mengabulkan itu kok ya, teman-teman berdua. Yakinnya di situ aja. Yang kedua, ada efek fake dopamine atau apa ya? Dopamin palsu sama durasi konten yang pendek nih, teman-teman berdua. Kayak konten modern seperti kayak Reels, TikTok atau Shorts nih, teman-teman berdua, memang sebenarnya dirancang untuk memberikan stimulasi visual yang sangat cepat dan juga padat. Kayak psikiater menjelaskan, paparan konten cepat ini memicu lonjakan dopamin hit secara instan di otak. Ketika dalam waktu 30 detik kamu disajikan standar hidup yang sangat tinggi, otak tuh mendadak kehilangan kepuasan terhadap realitas kehidupan nyata yang cenderung lambat dan biasanya biasa aja. Sehingga kayak memicu stres dan juga rasa cemas kamu nih, teman-teman berdua ya. Di situ dulu. Ada juga apa ya? FOMO. Mungkin kalian sudah pada tahu ini. Atau fear of missing out nih, teman-teman berdua ya. Melihat pencapaian orang lain dalam hitungan detik langsung mengaktifkan alarm FOMO kamu di kepala. Yang mana muncul kecemasan sosial dan juga ketakutan kalau kamu telah tertinggal dari tren kesuksesan dan atau kebahagiaan orang yang tampaknya dengan mudah didapatkan sama orang lain. Nah, FOMO ini seringkali menurunkan rasa percaya diri secara drastis dalam waktu yang singkat

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bersemangat. Kita Indonesia.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu tahun P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

94 DFM, teman terbaik kamu. Ada LKIS featuring Helmi Uta dengan Mewek judulnya ya tadi. Ini lagu yang dirilis di tahun 2024, menit kita di pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di tahun kedua di malam hari ini di Good Night Story. Membahas tentang zaman sekarang yang seremnya tuh is another level. Orang tuh bisa tiba-tiba merasa gagal cuma gara-gara lihat orang lain upload kehidupan 30 detiknya di media sosial. Ada dari In Blue bilang medsos jangan terlalu dipercaya. Kita ingat ya dulu tuh kayak di zaman-zaman 2022 ke bawah, mulai dari 2018 deh kalau nggak salah, ada influencer namanya Indra Kens yang dia tuh hobi banget flexing di media sosial yang usut punya usut, ternyata semuanya itu adalah hasil dari tindak kriminal yang dia lakukan berupa kayak penipuan dan juga apa ya. Ya pokoknya intinya bermain di situlah anak ini nih teman-teman. Sampai pada akhirnya kemarin tuh dia divonis 10 tahun penjara, dapat remisi baru-baru ini nih teman-teman di tahun 2026 ini untuk bebas bersyarat ya. Walaupun sebenarnya pada akhirnya dia tuh kembali lagi dikurung lagi, sekarang sudah di Lapas Tangerang ya teman-teman. Karena ternyata sebelumnya di Cibinong dia tuh diduga menikmati apa ya fasilitas mewah di Lapas Cibinong di tahun kedua. Jadi sehari setelah dia bebas, ada dari Kementerian Imigrasi ya tahun kedua kalau nggak salah tuh yang melakukan sidak mendadak dan ketemu kalau ternyata di lapas tersebut tuh punya banyak fasilitas mewah yang dipakai buat ya. Orang-orang ini nih teman Fredo untuk mereka tuh tinggal di sana. Padahal bahasanya tuh di sini katanya lapas ya. Indra Ken salah satunya nih teman Fredo yang dulu tuh dia tuh sering banget flexing di media sosial kayak memperlihatkan kekayaannya nih teman Fredo. Padahal sebenarnya hasil dari tindak kriminal kebanyakan yang dilakukan. Nah, kita lihat lagi komentar yang lain dari teman Fredo. Ada social media is fake, enjoy your life katanya dari Herzi. Terus ada dari Nihalf, makanya gak usah bandingin diri dengan orang lain, gak usah lihat kalau gak sanggup. Ingat kendali ada di diri sendiri. Cocok, setuju aku nih teman-teman berdua ya. Pertama dari In Blue dulu, yang mau request lagunya Mahal Ini Percuma, single baru nih teman-teman berdua ya. Sama ada dari Herzi, yang bilang social media is fake, ini mau request lagunya Perunggu Ini Abadi. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu dua lagu ini nih teman-teman berdua. Dan nanti setelah itu kita bakal lanjut lagi di part kedua untuk Good Night Story kita malam hari ini di jam 10 malam ya. Sesaat lagi, stay tune terus aja di sini.

Sienna Sparrow with Die on the Sale ini tahun kedua ya. Pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi kan sudah sempat dibahas ya tentang social comparison, membandingkan highlight reel versus sama behind the scene. Terus ada efek-efek dopamine dan juga durasi konten yang pendek, FOMO atau fear of missing out ini tahun kedua, dan ilusi kesempurnaan yang menipu. Di media sosial ada fenomena di mana orang-orang tuh mempertahankan topeng atau citra positif agar terlihat baik-baik saja. Nah, sebenarnya apa yang tampak sempurna dalam video 30 detik ini seringkali menyembunyikan

Belajar untuk merasa tenang dan bahagia walaupun tidak mengetahui atau mengikuti segala tren dan kehidupan orang lain. Gunakan fitur app time limit yang terdapat dua, kayak membatasi durasi harian aplikasi media sosial kamu di ponsel kamu untuk mencegah doom scrolling atau mengulir konten tanpa henti yang memicu kesemasan, dan juga kurangi lapak medsos kamu nih terdapat dua, kayak unfollow atau mute akun-akun yang sebenarnya secara konsisten membuat kamu merasa tidak berharga atau cemas, dan gantilah dengan konten-konten edukatif atau yang menghibur nih terdapat dua ya. Jadi sebenarnya media sosial ini adalah alat yang mana kalau dalam 30 detik bisa membuat kamu merasa gagal. Ingat, kalau kamu sebenarnya punya kendali penuh untuk menaruh ponsel dan kembali fokus pada proses hidup sendiri di dunia nyata nih, tahun kedua ya. Jadi seperti itu. Menghargai gilirannya masing-masing, atau ada definisi bahagia yang mana itu sebenarnya subjektif di tahun kedua. Kalau sebenarnya kamu tuh perlu mengingat ya, ketika kamu berkata sampai kita bertemu dengan giliran kita untuk bahagia. Ingat, kalau sebenarnya tolak ukur bahagia itu sendiri kita yang buat. Energi kita terbatas juga ya sebenarnya, membandingkan diri dengan orang lain itu melelahkan dan membuat kita tuh buang-buang energi secara sia-sia. Jadi ketika kamu mengalihkan energi yang tadinya dipakai untuk merasa iri atau minder menjadi energi untuk belajar, bekerja, dan juga memperbaiki diri ya, itu tuh yang penting. Satu langkah kecil juga untuk membantu fokus adalah mute the noise nih teman-teman berdua. Atau supaya kamu bisa benar-benar fokus in your life tanpa distraksi, jangan ragu untuk membatasi konsumsi visual kamu yang merusak kedamaian kamu ya. Kayak menjaga fokus di tengah gempuran konten modern yang memang menantang, tetapi dengan memegang prinsip yang kamu sebutkan tadi, kamu sudah selangkah lebih maju untuk hidup lebih tenang dan juga otentik. Intinya seperti itu nih, tuan berdua.

0: Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

Oke, di turn kedua kita masih di Good Story pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih tetap kita tungguin respon kalian ya di Instagram kita nih, turn kedua, tinggal cek aja story terbaru kita di @perdua_gorontalo atau WhatsApp 08114 3000 222 dan lain telepon di 08121 19924. Cuman mintain tanggapan kalian kok tentang fenomena saat ini nih, yang mana banyak orang nih turun berdua merasa kayak gagal dengan hidupnya hanya karena melihat postingan orang lain selama 30 detik di media sosial nih turun berdua. Apa tanggapan kalian dengan fenomena ini? Langsung kasih jawabannya ya di line interaktif tadi. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di turun berdua nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bakal balik lagi nih turun berdua untuk bacain respon kalian ya. Jadi jangan lupa kasih responnya, jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Benar.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya betul.
3: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk kita bacain respon kalian di turnamen kedua ya. Ada dari Faizal Fans, justru bagus kalau merasa gagal, akhirnya ada motivasi api yang membara agar tidak tertinggal temannya. Iya, cuman sebenarnya kalau misalnya kita bikin juga itu adalah sebagai sebuah apa ya, pacuan, yang ada kita tuh cuman kayak fokus aja gitu untuk mengimbangi apa yang teman kita capai tanpa kita melewatkan sebenarnya apa yang kita inginkan, teman-teman berdua ya. Ada dari DNLSG, respect aja sih iyalah, berubah banget, ngerasa gagal mulu. Ada Maji Suja, sia gimana waktu terus berjalan, umur bertambah tua, setidaknya mereka udah pernah nyobain enak lah diri, enaknya lah dari kapan, dari start aja udah ketinggalan karena keadaan pribadi. Iya, karena memang sebenarnya orang-orang tuh startnya tuh beda-beda, jangan pukul rata semua ya. Ada dari Dozi 0102, jangan lihat ke atas mulu, kita gak tahu perjuangan dia buat ada di posisi itu, jadiin motivasi aja. Gue juga pasti bisa kayak gini. Nah, kalau misalnya jadi apa ya, hal positif seperti itu tuh bagus. Dan yang terakhir ada dari Rizky Imaulana, jalani hidup setiap orang berbeda-beda, jangan merasa gagal hanya karena melihat cuplikan 30 detik hidupnya. Oke, request nih turnover 2. Ada tadi yang mau request lagunya si Tulus, Teh Hijau. Ntar ya, kita coba bacain dulu. Tadi ada Dozi, Teh Hijau. Lanjut, requestan yang kedua tadi dari Maji Sujas. Dia bilang, ya gimana waktu terus berjalan umur bertambah tua, setidaknya mereka udah pernah nyobain enaknya. Nah, diri kapan? Dari saat aja udah ketinggalan karena keadaan pribadi ya. Memang beda-beda ya. Jangan menganggap semuanya tuh. Kalau misalnya dia sudah berhasil ya, karena memang mungkin startnya beda tuh, jangan jadikan itu sebagai acuan ya, teman-teman berdua. Kita coba puterin requestan dari Maji Sujas. Ini mau request lagunya Great Expectation dari Sienna Spiro. Ya udah, kalau gitu dua lagu ini nih kalian berdua sekaligus juga menutup perjumpaan kita di siaran malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dengerin Pred FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo ya. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: go anywhere.
1: Yay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay. Apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Rahim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Mak. Turun, Mak, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kakodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak ujung rapat. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan menyelamatkan perubahan kehatian ditinggalkan kemudian disiasiakan.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimanfaatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin project buat besok.
0: Project apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan, kurang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang

tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Go anywhere.
1: Cabai bawang timun, cabai kering, cabai rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
2: Ati om ini, bapak gua udah suruh.
1: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
2: Apa itu soh?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
2: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik.
3: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
2: Ini saja om. Sama bayar. Hah, kenapa doi?
1: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Wei, nganas pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Hai kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2 Weston McKennie itu menjadi pemain Juventus dengan penampilan terbanyak musim ini. Dia mencatat 234 penampilan saat menghadapi Cagliari akhir pekan nanti. Dan Football Italia yang melaporin McKennie ini berpeluang masuk susunan pemain Juventus saat menghadapi Cagliari. Teman Pro 2, jika fit nanti, pemain 28 tahun ini juga mencatat penampilan ke-234 bersama Juventus. Jumlah ini juga lebih banyak satu kali dari Manuel Locatelli yang saat ini sedang cedera, sementara jarak jumlah dengan pemain lain masih sangat jauh. Dari data Football Italia, Daniel Rugani bermain 157 kali, Federico Gatti 139, Andrea Cambiaso 134, Kenan Yildiz 132, dan Gleison Bremer 128. Untuk jumlah gol, McKennie sendiri sama-sama mengemas 27 gol dengan Kenan Yildiz. Meski pensiun dari tim nasional Argentina, Teman Pro 2, Lionel Messi kabarnya tetap menjadi kandidat kuat Ballon d'Or dan namanya juga sekarang menempati tiga besar. BBC melaporkan Messi masuk dalam daftar 30 calon penerima penghargaan setelah menjalani laga pamungkas bersama Argentina. Namanya naik ke posisi ketiga dengan peluang kemenangan 7%. Messi sendiri sementara berada di bawah Harry Kane dan juga Lamine Yamal. Kane sendiri memiliki peluang 54%, Teman Pro 2, sedangkan Yamal mencapai 40%. Selain ketiga nama, beberapa nama besar juga masuk daftar. Mereka adalah Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Vinicius Junior. Kabar dari Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan juga pencapaiannya bersama timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya bakalan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Lewat pesan di media sosial, kapten timnas Portugal ini mengapresiasi perjuangan Messi selama bertahun-tahun memperkuat Argentina. Ronaldo juga, Teman Pro 2, menyampaikan rasa hormat atas berbagai prestasi Messi bersama Argentina. Dan katanya mereka mendapatkan seluruh rasa hormat dia atas segala yang telah dicapai bersama Argentina dan sebuah pelukan diberikan kepadanya. Sekian info Pro 2 produksi Redaksi Pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang saleh teman kamu semuanya, teman Pro 2 untuk pagi hari ini di Selamat Pagi, teman Pro 2. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro 2 untuk hari Minggu di hari ke-11 di bulan Oktober 2026. So untuk kamu semuanya yang pengen have fun, tetap stay tune aja di Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Sia tahun 2 from the album This Is Acting Alive. Sekarang udah pukul 6:19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita mulai aja dari kabar dari Max Verstappen. Ini kayaknya doi sukses mengamanin pole position di kualifikasi Formula 1 GP 1 Singapura di sirkuit Marina Bay, ya. After mencetak waktu tercepat dan juga mengungguli dua Ferrari, Charles Leclerc dan juga Carlos Sainz, ini pembalap yang agak-agak gimana gitu ya. Jadi pembalap Red Bull Racing ini juga tampil sangat tangguh dan juga presisi di lintasan jalan raya yang menantang. Jadi mastiin aja dirinya ini start dari posisi terdepan di laga utama. Nah, perusahaan dan juga tim Red Bull ini berhasil merancang strategi setelah mobil dengan sangat matang sehingga mampu menaklukkan tantangan suhu tinggi serta lakukan ketatnya Marina Bay. Jadi di sisi lain teman-teman berdua, Ferrari ini tetap menjadi ancaman ya. Ancaman serius banget. Karena Leclerc ini dan juga Sainz itu menetapkan catatan waktu yang cuman selisih tipis di belakang sang juara dunia. Nah, keberhasilan Verstappen ini mengunci posisi start terdepan. Jelas bikin adrenalin balapan malam di Singapura bakalan makin mempengaruhi tension persaingan podium nih teman-teman berdua. Nah, persaingan kata dari barisan depan ini dipastiin bikin aksi saling salib di lintasan bakal bersaing sengit dan juga tampil menyala pastinya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
1: kita kan masih muda.
3: Maaf ya Caca,
1: Rahma, Rahma, Lapa, Rahma 20, aku 19, Caca 18.
3: Maksa gitu. Banget kan kamu
1: boleh. Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
3: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
1: kapan
3: udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu. Oke. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
3: bosnya,
1: teman
3: gitu,
1: kerja?
3: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
3: Atau
4: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
3: atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan
4: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Ya, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Apa sih yang enggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya jadi owner itu pengemaran sekali.
1: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
4: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
5: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

9.4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar terbaru dari pelatih timnas Italia U21, Silvio Baldini. Nah, dia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Roberto Mancini atas peran aktifnya dalam mengidentifikasi serta ngembangin talenta muda sepak bola Italia. Nah, pernyataan ini juga itu disampaikan Baldini dari Sabtu kemarin di pusat pemberitaan timnas Italia. Itu negasin lagi sinergi erat antara skuad muda dan juga tim senior. Kolaborasi dua pelatih ini juga jadi kunci strategis bagi Gliazzurri ini ya, dalam menatap agenda besar kualifikasi kejuaraan Eropa U21, itu ngadepin Armenia dan juga Polandia, sekaligus persiapan matang menuju Olimpiade 2028. Dan Baldini ini juga mastiin ya, bakal mempertahankan pondasi pemain utama termasuk prospek muda Pio Esposito untuk memperkuat lini serang tim nasional. Jadi dedikasi serta kerjasama berkelanjutan itu jadi angin seger sih sebenarnya bagi proses regenerasi skuad Abrizioni ini, juga bakalan biar tetap kompetitif dan juga mengatur ritme permainan di panggung internasional. Jadi lengkap dengan prospek jangka panjang, strategi ini dipastiin bikin masa depan sepak bola Italia makin solid dan juga siap mengguncang kancah dunia.

0: Eh, Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

lagunya Alan Walker, teman berdua featuring Corner Minor, Do It Believers. Sekarang udah pukul 6:49 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar dari situasi internal New York Knicks yang diusahain ini tetap kondusif ya. Meski dibayangin sama rasa gelisah para pemain, itu akibat dari proses negosiasi perpanjangan kontrak yang kayaknya gak kunjung selesai deh teman berdua. Jadi kondisi ini jadi sorotan utama memasuki persiapan musim reguler NBA 2026-2027 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat di hari Sabtu kemarin. Dan ketidakpastian kontrak jangka panjang ini juga itu udah mulai mempengaruhi fokus beberapa pilar utama tim di tengah intensitas latihan praliga. Dan ceritanya nih, langkah konkret ini biar keharmonisan skuad dan juga konsentrasi para pemain itu gak terganggu dalam mengarungi kompetisi yang semakin ketat. Nah, langkah cepat dari manajemen ini juga tentu sangat dinanti biar, persekutuan Knicks ini juga bisa fokus full di target juara. Nah, kalau misalnya masalah kontrak ini bisa segera rampung, dukungan fans di Madison Square juga Garden, di Madison Square Garden maksudnya, dipastiin bakalan makin membara untuk mendukung tim kesayangan mereka pastinya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Dari Minggu 11 Oktober 2026, udah ada kakak perakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuacanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 11 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Didominasi potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Wanggarasi, Taluditi dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 44 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Oke, teman Produa 92,4 Produa dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari ini tanggal 11 Oktober 2026 itu diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB lewat resolusi 66170 di 19 Desember 2011 ya. Dan pertama kali diperingati di tanggal 11 Oktober 2012. Tahun 2026 ini teman Produa itu tema globalnya adalah End Child Marriage and Invest in Girl Rights. Akhiri perkawinan anak dan juga berinvestasilah pada hak-hak anak perempuan. Tapi tunggu dulu teman berdua, ada fakta yang bikin kita harus banget peduli sama isu ini. Setiap 3 detik ada satu anak perempuan di dunia yang dipaksa menikah. Dan yep, teman berdua, 3 detik ya dalam waktu yang dibutuhkan buat baca satu kalimat ini. Satu anak perempuan lagi kehilangan masa kecilnya. Setiap tahun lebih dari 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Artinya sekitar 1 dari 5 anak perempuan di dunia itu menikah sebelum umur 18 tahun. Ini bukan angka statistik biasa teman berdua. Di balik setiap angka itu ada anak perempuan yang pendidikannya terputus, kesehatannya terancam, dan juga masa depannya direnggut teman berdua. Cuman pengen tahu aja sih teman berdua, menurut kamu apa cara paling efektif untuk mencegah yang namanya pernikahan dini atau juga perkawinan anak ya? Dan kalau misalnya kamu punya adik atau juga teman perempuan, apa hal yang paling ingin kamu dukung dari mimpinya? Silakan aja di Instagram kita @produna_gorontalo. Telepon juga boleh 08 12 15 1924 atau juga di WhatsApp 08 11 43 000 2-nya 3 kali.

Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: Kamu dengerin lagunya Florida Georgia Line, teman perlu dua Way Cruise from the album Here's to the Good Time, This is How We Roll. Sekarang udah pukul 7:17, teman perlu dua waktunya kita updatein untuk Fresh Music Only untuk kamu pagi hari ini.
1: Fresh Music Only.
0: Kali ini kita punya Just Roy, teman perlu dua dengan single terbarunya Belagu. Dan yang ini teman berdua Meidra dengan single terbarunya 100 Hidup Lagi.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legends atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online ya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: tadi ngap mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseed loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is the

kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: sama dia.
1: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
2: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
1: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
2: Ya kan butuh.
1: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
2: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
1: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
2: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
1: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal Hari Anak Perempuan Internasional, ini kalau yang namanya pernikahan dini nih, teman Pro 2 ya, bukan cuma merugikan anak perempuan yang ngalaminya. Ini beban buat seluruh masyarakat sih sebenarnya. Yang pertama, resiko kesehatan yang mengancam nyawa. Jadi komplikasi kehamilan dan juga persalinan ini adalah penyebab kematian utama bagi anak perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun ya, teman Pro 2. Jadi bayangin aja, teman berdua ya, anak perempuan yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah atau kuliahan, malah harus ngadepin yang namanya risiko kematian karena kehamilan. Terus yang kedua, pendidikan yang terputus. Jadi anak perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun itu dua kali lebih mungkin putus sekolah, gak bekerja atau juga gak ikutin pelatihan dibandingkan kita anak laki-laki ya. Jadi ini bukan cuman soal masa depan mereka, tapi juga kehilangan potensi besar bagi bangsa. Dan yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak ini meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Karena anak perempuan kan belum siap secara fisik tuh, mental apalagi ya, dan sosial untuk ngadepin peran sebagai seorang istri ya. Terus yang keempat, kerugian ekonomi global. Perkawinan anak itu berkaitan dengan rendahnya partisipasi angkatan kerja yang merugikan negara sampai dengan ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Jadi ini bukan cuman soal nasib anak perempuan, ini soal masa depan ekonomi dan juga sosial kita semua.